0: Oke, baik. Terima kasih Kak Siska. Selamat pagi teman Pro 2. Kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Rabu pagi ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan langsung saja kita awali dari Simpang Gor Satria. Untuk Simpang Gor Satria di pagi hari ini terpantau cukup ramai, namun untuk antrian dari keempat kaki simpangnya di pagi hari ini sudah terpantau dalam kondisi yang normal, tidak terlalu panjang di semua arah, baik itu dari arah timur, barat maupun selatan dan utara. Dan juga untuk Simpang Gor Satria di pagi hari ini tidak ada kendala lalu lintas dan tentunya ini normal dan masih lancar lalu lintas pagi hari ini. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Jambu. Untuk Simpang Karang Jambu juga di pagi hari ini dalam kondisi yang cukup ramai, namun ini juga masih lancar. Dan saat ini sedang berjalan hijau dari arah timur, dan tentunya lalu lintas dari arah utara ini lebih padat, karena memang mungkin banyak pengguna jalan dari arah utara yang beraktivitas di wilayah perkotaan Purwokerto. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto, terpantau lancar dari arah timur, dari arah Jalan Jenderal Sudirman. Tidak ada kendala dan juga tidak ada permasalahan lalu lintas di Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto dari arah timur dan juga dari arah barat. Pagi hari ini terpantau lancar, juga tidak ada hambatan untuk Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Terpantau hingga di Simpang Sawangan, lalu lintas terpantau lancar, tidak ada penumpukan kendaraan maupun tidak ada antrian yang terlalu panjang untuk Simpang Sawangan di pagi hari ini, masih normal dan juga lancar untuk Simpang Sawangan. Terpantau hingga di Simpang BRI atau Simpang Kodim hingga di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman. Dari kedua arah pada pagi hari ini sangat lancar, tidak ada kemacetan hingga di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman pada pagi hari ini. Dan selanjutnya untuk Simpang Karang Luas. Untuk Simpang Karang Luas tentunya cukup ramai dan cukup padat, terutama dari arah barat. Dari arah Cilongok maupun Haji Barang yang akan mengarah ke arah perkotaan Purwokerto. Dan juga ditambah kepadatan lalu lintas, ditambah kepadatan dari aktivitas pasar yang sedikit menggunakan badan jalan, sehingga untuk Simpang Karang Luas ini memang lebih ramai dan juga lebih padat dari simpang-simpang lainnya. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Sokaraja Klenteng. Untuk Simpang Sokaraja Klenteng di pagi hari ini juga cukup ramai, terutama dari arah Purbalingga yang akan mengarah ke arah Purwokerto maupun ke arah Banyumas. Terpantau cukup ramai dan cukup padat, dan saat ini juga sedang berjalan hijau. Kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Purwokerto yang akan mengarah ke Banyumas maupun ke arah Purbalingga di pagi hari ini terpantau juga cukup ramai. Namun tentunya ini masih normal dan juga tidak ada kendala untuk Simpang Sokaraja di pagi hari ini. Kemudian untuk simpang-simpang lain di pagi hari ini dalam kondisi yang cukup ramai, namun ini juga normal dan tidak ada kendala untuk simpang-simpang yang dapat kami pantau. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan juga rambu-rambu lalu lintas. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk petugas yang sudah membantu mengatur lalu lintas, baik itu dari Satlantas Polresta Banyumas maupun dari Dalops Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan untuk teman Pro 2 yang ingin mengakses kamera CCTV maupun ingin mengetahui kondisi terkini lalu lintas di wilayah Kabupaten Banyumas dapat mengunjungi website di banyumaskap.co.id/CCTV. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio Pro 2, silakan Kak Siska.
1: Oke, baik, terima kasih Kak Taufik laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, salam sehat selalu, sampai jumpa Kak Taufik.
0: Oke, baik Kak Siska.
1: Oke teman Pro 2, itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa kau bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari, kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5, pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

0: Booming Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Ke Jogja, rasanya ada yang kurang gak sih kalau belum nyobain gudeg? Kuliner berkuah manis gurih yang satu ini emang udah jadi ikon wajib ya. Tapi kamu tahu gak, kalau dibalik rasanya yang legendaris, gudeg punya sejarah yang super unik. Cerita gudeg dimulai sejak abad ke-16 pas zaman kerajaan Mataram Islam. Waktu para prajurit lagi sibuk babat hutan mentaok untuk ngebangun kerajaan, mereka menemukan banyak banget pohon nangka muda dan kelapa. Karena jumlahnya melimpah dan butuh porsi makan raksasa untuk ribuan prajurit, mereka bikin inovasi. Nangka muda ditumbuk dan diaduk, atau istilah Jawanya ngagudeg, dalam kuali kayu yang gede banget. Dari kata ngagudeg itulah, nama gudeg akhirnya lahir. Bahan utamanya simple, tapi butuh kesabaran ekstra, yaitu nangka muda alias gori yang dimasak bareng santan kelapa, gula jawa, plus rempah khas kaya daun salam, serai, dan lengkuas. Biar warnanya makin coklat eksotis dan aromanya makin nendang, mereka tambahin daun jati saat proses merebusnya. Uniknya, masak gudeg itu nggak bisa buru-buru loh. Butuh waktu berjam-jam biar bumbunya meresap sempurna sampai ke dalam. Sekarang kamu udah tahu kan, kalau gudeg jadi simbol kesabaran dan kebersamaan yang udah bertahan ratusan tahun dari zaman kerajaan sampai sekarang. Sepiring gudeg lengkap bareng krecek dan telur bacem, emang bukti nyata ya, kalau kelezatan sejati itu butuh

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ini kenapa aku mendadak buyang ya?
2: Gempa!
1: Iya, ini gempa.
2: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
2: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
2: Indonesia.
3: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
4: Proklamasi.
3: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.

Oke, teman berdua, thank you banget ya buat kamu yang udah komentar di 081327312222 atau juga di Instagram @ararinpro2pwt. Aku langsung bacain aja yang udah join di WhatsApp ya. Hai, selamat pagi buat PPU. Setia banget ya. Sama sepada, thank you ya PPU ya. Kalau PPU katanya banyak sih Kak overthinking liar aku, tapi satu yang paling sering itu kalau misal chat gak dibaca, udah overthinking jauh banget. Kayak dia tuh kenapa udah dapet temen chat barukah, aku gak asik ya. Pokoknya ntar jatuhnya malah nyalahin diri sendiri. Jadi ini jangan ditiru ya, karena menurutku itu adalah OVT liar aku sih, karena berdampak ke diri sendiri ya. Terus buat Kak Siska katanya makasih ya buat playlistnya tiap pagi yang selalu bikin semangat. Kalau Kak Sis baca komenku berarti aku udah berangkat kerja dengan penuh semangat. Oke, love you Kak Siska, semangat siarannya. Oke, terima kasih buat PPU. Semoga tetap cantik, tetap sehat, tetap semangat ya. Terus juga selamat pagi buat Samuel ya dari Purwokerto aja. Katanya OVT paling liar kayak habis kelar kerja terus pulang absen via HP langsung ke ownernya, terus gak direspon sama ownernya. Pikiranku langsung si bos marah apa ya, waduh Dikik apa ya, waduh nanti kalau Dikik mau kerja apa lagi gitu Kak, pokoknya OVT aku. Oke, terima kasih buat Samuel. Terus juga selamat pagi buat Claudia. Pagi ini aku kepikiran nih Kak Sis, kalau sebenarnya aku tuh cuman figuran di hidup orang lain yang sebentar lagi bakal dihapus dari skenario. Aduh kok sedih ya. Terus juga selamat pagi ada dari Kirana, katanya aku sering overthinking kalau semua orang di kantor itu sebenarnya robot yang sengaja dibikin buat aku stres. Oke, ada lagi dari Talita. Aku tiba-tiba kepikiran gimana kalau ada kiamat zombie pas aku lagi asik mandi pagi terus aku gak sempat cari baju buat kabur. Aduh, ada-ada aja sih. Oke, thank you ya teman berdua. Yang lain masih ditunggu komentarnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Malam-malam sendirian, terus mulai galau. Aduh, nggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, pantengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Wayanya nyetel Pro 2 kok, asik epol yakin.
4: Hai, aku adalah Peri Kecil. Berikan 3 permintaanmu.
5: Aduh, peri kecil, aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
4: Baiklah, akan aku kabulkan.
5: Wah.
4: Permintaan kedua,
5: aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
4: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
5: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
6: Stop bullying.

0: Madu Enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan Bee Pollen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu

Teman Pro 2, kali ini aku punya kabar dari Ed Sheeran, di mana dia tuh sedih banget ya ditinggalkan keluarga imbas dari kisruh Macklemore ya. Jadi Ed Sheeran mengaku bahwa dirinya bukan hanya kena boykot dari pendukung Palestina sebagai imbas Macklemore dikeluarkan dari turnya, tapi dia juga dijauhi teman dan juga keluarganya. Nah, kondisi itu bahkan membuat dirinya cukup emosional hingga menangis saat curhat soal hal tersebut di atas panggung konsernya di Lincoln Financial Field Philadelphia pada hari Sabtu malam ya. Dan dia bilang ya, semua orang menyuruhnya membatalkan konser dan dia merasa teman-teman, keluarga serta orang-orang yang dikenal meninggalkannya. Tapi seperti diberitakan Page Six ya, Ed Sheeran mengaku dirinya tetap memutuskan untuk tetap tampil demi 50 ribu penggemarnya yang datang. Dia pun menyebut kalau konser tersebut sebagai pertunjukan terbaik dalam hidupnya, tapi mengakui bahwa seminggu terakhir adalah salah satu masa terburuk yang pernah dialaminya. Dan Ed Sheeran kemudian menangis karena merasakan besarnya cinta dari penonton setelah sebelumnya sempat khawatir akan keselamatannya dan takut akan dicemooh oleh orang banyak.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

Iya teman Pro 2, kali ini informasinya datang dari siapa lagi kalau bukan Taylor Swift. Jadi teman Pro 2, Taylor Swift memastikan cincin kawinnya setelah Travis Kelce berhasil touchdown dalam pertandingan Indianapolis Colts versus Kansas City Chiefs di GH Field Arrowhead Stadium pada hari Minggu waktu setempat ya. Hal itu dilakukan Swift di suite pribadinya saat dia bermain tight end Chiefs mencetak touchdown ya pada quarter pertama pertandingan utama, dan momen itu juga menjadi touchdown pertama Kelce di musim 2026. Dan Swift terlihat melompat dari kursinya dengan penuh semangat menunjuk ke cincin kawinnya saat sang suami berlari membawa bola menuju end zone untuk mencetak touchdown bagi Swift ya. Dan berdasarkan cuplikan video di media sosial ya, Taylor Swift tampak mengucapkan itu suamiku. Keren banget ya. Dan kehadiran Swift dalam pertandingan itu kurang dari satu pekan setelah itu ya, dia juga hadir untuk mendukung suaminya dalam pertandingan melawan Denver Broncos. Dan dalam pertandingan pertama yang dihadiri sejak menikah ya, Swift menyaksikan momen bersejarah ketika bintang Chief itu naik ke peringkat kedua daftar perolehan receiving yards sepanjang masa untuk posisi tight end. Dan capaiannya melampaui mantan bintang Dallas Cowboys yaitu Jason Witten. Dan kini memasuki musim ke-14 liga di mana Kelce hanya tertinggal 2054 yard dari rekor yang dipegang oleh legenda Chiefs yaitu Tony Gonzalez.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie. Mengikuti jejak Thomas, seorang konsultan politik dalam novel Negeri di Ujung Tanduk, kita diajak menyelami dunia politik yang syarat akan kepentingan. Thomas dipercaya mendampingi seorang calon presiden yang membawa visi perubahan. Namun, di jalan menuju perubahan nyatanya tidaklah mudah. Berbagai ancaman dan konspirasi mulai bermunculan. Thomas harus berhadapan dengan permainan kekuasaan orang besar, sekaligus mempertaruhkan keselamatannya demi mengungkap kebenaran. Dalam situasi yang semakin pelik, Thomas harus berpacu dengan waktu. Ia tidak hanya dituntut mengatur strategi, tetapi juga berhadapan dengan ancaman di setiap langkahnya. Di titik ini, ia harus jeli menentukan siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Melalui alur yang penuh ketegangan, kita diajak melihat sisi lain dari dunia politik. Ketika kekuasaan dan hukum disalahgunakan untuk mempertahankan kepentingan tertentu, disinilah kecerdasan, keberanian, dan integritas menjadi kunci utama agar tidak mudah terseret dalam pusaran kekuasaan. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa urusan negara bukan sekedar tanggung jawab mereka yang duduk di kursi jabatan. Masyarakat dituntut untuk tetap peduli, bersikap kritis, dan tidak mudah percaya begitu saja. Sebab, di balik sebuah keputusan politik, seringkali ada kepentingan besar yang dampaknya dirasakan oleh banyak orang. Lebih dari sekedar intrik, kisah Thomas menjadi gambaran nyata tentang bagaimana seseorang harus tetap teguh memegang prinsip di tengah situasi yang penuh kepentingan. Demikian esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Prodia, sebentar lagi aku bakal live ya di TikToknya Prodia @ararinprodiapwt. Jadi buruan aja kamu merapat yang lagi pegang handphone, gas ya. Gas langsung aja ya. Kamu join nanti di live TikToknya Prodia. Ya belum follow, di follow dulu @ararinprodiapwt biar nanti kamu bisa ikutan komen, bisa ikut sapa-sapa di situ barengan sama yang join live lainnya. Oke. Jangan lupa di follow ya biar dapat notifikasinya. Oke, ditunggu abis ini.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
4: Udah deh belanjanya.
3: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
4: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
3: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
4: Kenapa?
3: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
4: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

21 tahun RRI hadir menemani perjalanan negeri, menemani kamu dengan beragam program yang menghadirkan hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Oke, selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah join di live TikToknya Pro 2 @RRI Pro 2 PWT ya. Aku pengen sapa-sapa dulu yang udah join dari pagi tadi ya. Oke, ada Zi, halo Zi ya. Ada Pak Budi juga di Medan, halo selamat pagi Pak Budi di Medan sana ya. Ada lagi dari Relisha Panda dari Lampung Tengah katanya ya, Kang Jimin ya. Oke, terus juga katanya kalau Zi ya dia langsung komen ya, takut diceng-cengin sama negara lain kalau pas keluar negeri karena pemerintah kita lagi kayak gini Kak Sis gitu, OVT-nya Zia ya. Terus kalau Hilda katanya overthinking aku sih dibohongi dan diselingkuhin kakak. Oke, ada lagi dari Pisces Girl, halo selamat pagi Pisces Girl, thank you udah join. Kalau Pak Budi katanya aku dibohongi pasanganku, pernah ngajak jumpa lawan jenis, kata pasanganku setia sehidup semati, nyatanya bohong, lain di bibir lain di hati. Aduh sedih kalau kayak gitu ya Pak Budi ya. Terus juga selamat pagi Hilda ya, katanya kalau aku sekarang mulai mengurangi overthinking ke ayangku Kak. Oke, okay. Terus ada Rudy Vivo juga di Blitar Jawa Timur, selamat pagi. Kalau Pisces Girl katanya OVT-nya kalau aku paling gak suka suamiku seharian mainin HP sampai malam, takut main judul lagi Mbak, takut terulang lagi. Oh mudah-mudahan enggak ya, jangan sampai ya. Oke, terus juga ada H2O katanya menebak-nebak arti tersembunyi dari chat singkat teman atau perubahan ekspresi wajah orang lain Kak. Oke, terus ada lagi dari siapa nih, dari Gibran Haikal Tasikmalaya ya, selamat pagi juga udah join. Ada Mas Andi Suyono juga, terima kasih udah follow Pro 2, terima kasih udah join ya. Terus ada lagi dari Adayu, selamat pagi ya. Terus di belakangnya lagi ada Alvino, hoi Alvino, kamu lagi sibuk apa Alvino? Katanya OVT aku punya duit banyak. Oh maksudnya gimana? Kalau Mas Agus Surya juga selamat pagi ya dari Bekasi katanya. Oke, thank you udah join ya. Silakan ya komentar ya, apa overthinking, sebutin ya overthinking terliar kamu tuh apa ya, dan kasih tahu alasannya kenapa, kenapa OVT tentang hal itu ya. Ditunggu komentarnya teman Pro 2, nanti abis ini aku bakal sapa-sapa lagi yang udah komen di live TikToknya Pro 2.

0: bersama kami dari Mitra Media
1: Purwokerto.
0: Mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga radio selalu mengudara
1: dan semoga radio terus ada sampai kapanpun.
0: Semoga acara-acaranya makin menarik, banyak kreativitas yang dihadirkan, banyak narasumber juga yang dihadirkan. Pokoknya makin sukses ke depannya.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.
2: Teman-teman Pro 2 suka dengerin lagu yang ini?

Oke, teman Pro2, terima kasih ya buat semuanya yang udah join di live TikToknya Pro2 @rrpro2pwt. Yang tadi belum disapa, aku mau sapa-sapa dulu ya. Apa nih ya? Oke. Tadi udah sampai Alvino ya, aku sapa ya, udah komen ya. Aku belakangnya aku pengen sapa ya. Apa nih? Oke, sebentar. Oke, selamat pagi nih buat Tommy ya. Pagi juga buat Mbak Yeni Nanai juga, selamat pagi. Katanya kalau Mbak Yeni nih terlalu banyak overthinking di otak gitu ya. Oke, baiklah ya. Terus kalau apa namanya, ada Henny Saleh juga, selamat pagi ya. Ada lagi dari siapa nih, H2O katanya terlalu banyak menimbang resiko hingga akhirnya tidak melakukan apa-apa. Oke, OVT-nya menimbang-nimbang resiko gitu ya. Oke. Selamat pagi juga buat Mas Agus Setio Nugroho ya, selamat pagi. Nah, Mbak Yeni Nanai, OVT paling liar itu punya uang banyak biar bisa nyekolahin anak biar sampai kuliah. Amin ya Allah. Kalau Henny Saleh katanya overthinkingnya baper mulu, Kak. Ada Suratman juga, selamat pagi. Terima kasih udah follow Pro2. Ada More juga, katanya aku lagi OVT dan OVT terus sama pasanganku LDR, Kak. Pokoknya kuncinya kalau LDR tuh harus saling percaya ya. Kalau enggak saling percaya susah ya, oke. Okay? Terus juga ada Henny Saleh katanya LDR tuh OVT-nya banyak dan selalu salah mulu, oh gitu ya. Kalau Mas Agus katanya OVT paling liar, kalau punya rezeki berlimpah mau ngasih barang-barang bagus ke orang dekat. Oke, amin, semoga rezekinya melimpah ya. Terus ada lagi dari siapa nih? Dari Matias Saputro ya, terima kasih ya. Matias katanya apa nih? Wah, ini belum komen ya katanya. Ada Frananda juga, selamat pagi Frananda.

Thank you, ada Tri Warianti juga. Selamat pagi, thank you udah join pagi ini ya. Ada juga dari siapa ini ya? Oke, kalau Tri katanya aku terlalu overthinking kalau tanggal tua belum dapat transferan. Oke. Oke. Terima kasih ya. Oke. Thank you buat semuanya yang udah join di live TikToknya Pro 2 pagi ini.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak, karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

82 nanti habis ini aku bakal hadir lagi buat kamu dengan informasi seputar mitigasi bencana ya. Hasil liputan dari redaksi pemberitaan RRI Purwokerto dari jam 9 sampai jam 10. Jadi pastikan tetap di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, langsung saja untuk pagi hari ini ya, kita bakal lihat informasi seputar mitigasi bencana ya, dari liputan reporter RRI Purwokerto ya. Informasi yang pertama nih datangnya dari Kedung Randu ya, di mana kebakaran di TPST Kedung Randu Patik Raja Banyumas mengakibatkan rusaknya bangunan TPST dan juga dua rumah warga ya. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
2: Di kawasan tempat pengelolaan sampah terpadu TPST Kedung Randu di Kecamatan Patik Raja, Kabupaten Banyumas. Peristiwa tersebut mengakibatkan bangunan TPST serta dua rumah warga terbakar. Api dilaporkan mulai terkendali pada Minggu 20 September sore. Kepala UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Banyumas, Andaru Budi Laksono, mengatakan pihaknya menerima laporan kejadian saat kondisi api di lokasi sudah membesar. Dia mengaku tidak mengetahui secara pasti awal mula kejadian karena baru mendapat informasi setelah api membesar. Dia menyebut laporan tersebut masuk sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Setelah menerima laporan, pihaknya langsung mengerahkan personil dan armada ke lokasi kejadian. Total ada 6 unit mobil pemadam yang dikerahkan untuk menjinakkan api. Andaru menyebut api yang berasal dari kawasan X tempat pembuangan akhir atau TPA itu merembet akibat angin kencang yang mengarah ke utara hingga berdampak pada bangunan di sekitar lokasi.
3: Karena mungkin angin yang besar dan pohon-pohon yang sudah kering ya, daun-daun terutama, itu yang bikin merembet api sampai ke sini, sampai membakar dua bangunan ini, Pak.
4: Jadi memang tempat pengelolaan sampah ya, Pak? Ya?
3: Kemungkinan iya.
4: Merembet ke lahan gitu ya?
3: Iya, betul. Dan sampai dengan saat ini kita masih berusaha untuk memadamkan api tersebut.
4: Nah, tim yang dilibatkan berapa, Pak?
3: Untuk tim 14 sampai 20 orang.
2: Terkait dengan kondisi bangunan TPST sendiri, Andaru enggan menjelaskan lebih jauh dan meminta hal tersebut dikonfirmasi ke DLH selaku pihak yang berwenang. Dia mengungkapkan ada 3 kendala utama yang dihadapi timnya selama proses pemadaman berlangsung, yakni angin yang membuat api membesar, asap yang tebal, dan kesulitan sumber air. Yanuar Adi melaporkan.

yang sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat
0: di mana
1: pagi,
0: saja
1: teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
4: Pro 2 FM, Purwokerto, teman.

Teman Prodra, thank you banget ya buat kamu yang udah komentar lagi di 081327312222 ya. Aku pengen sapa dulu ada Foni di Kampung Underpass ya. Halo Foni. Kalau Foni katanya aku tuh OVT kalau pasangan digodain cewek lain, naudzubillah. Tapi sejauh ini dia tipe cowok yang anyep gitu sih kak, semoga selalu anyep seterusnya selain sama aku ya. Bismillah, semoga Allah selalu menjaga di seberang pulau sana dari segala hal-hal buruk. Salam buat Kak Siska ya, have a nice day kak. Oke deh, thank you ya buat Foni. Sehat-sehat juga, pokoknya semangat ya buat Foni ya. Terus juga aku pengen sapa ada dari Mahesa, katanya sumpah Kak Sis, aku tuh takut banget ya kalau sebenarnya masa depan aku itu udah diatur sama alien lewat mimpi aneh aku semalam. Ini liar banget sih OVT-nya ya, overthinking-nya ya. Ada dari Ravandra, aku tuh ngerasa galau kalau semua chat yang aku kirim sebenarnya gak pernah dibaca dan orang cuman balas karena terpaksa doang. Aduh, sedih kalau kayak gitu ya. Ada Rian juga, aku tuh OVT mikir gimana kalau ternyata semua makanan yang aku telan itu punya perasaan dan mereka lagi demo di perut aku. Ada-ada aja sih. Terus ada Alif juga, aku membayangkan kalau suatu saat aku bangun terus ternyata aku adalah satu-satunya manusia yang masih hidup di dunia ini. Fix, ini liar banget ya overthinkingnya kayak gini ya.

0: Halo teman Pro 2, aku Mizar Hilman Prayuda dari HMI Komisariat Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Kami mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga RRI terus menjadi media yang mencerdaskan, menginspirasi, dan menyuarakan kebenaran. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Wah, jam segini, kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
4: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
3: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
4: Pastilah.
3: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
4: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
3: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
4: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriprodua.pwt di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

0: terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan Bipolen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, informasi tanggap bencana berikutnya. Memasuki musim kemarau, sejumlah petani di Kabupaten Banjarnegara memilih beralih menanam bawang merah yang dinilai lebih menjanjikan secara ekonomi. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
2: Musim kemarau tidak selalu menjadi momok bagi para petani. Bagi sebagian petani di Banjarnegara, kondisi cuaca kering justru dimanfaatkan untuk menanam bawang merah. Salah satunya adalah Witi Nur Hanafi, petani asal Dusun Bedali, Kelurahan Parakan Canggah, Kabupaten Banjarnegara. Di lahan seluas sekitar 2.000 meter persegi, Witi menanam bawang merah. Tanaman bawang merah dipilih karena pada musim kemarau, intensitas cahaya matahari lebih maksimal, sehingga dinilai mendukung pertumbuhan tanaman. Kondisi lahan yang lebih kering juga dinilai dapat menekan resiko serangan sejumlah hama dan penyakit. Setelah melalui masa tanam sekitar 60 hari, Widi bisa memanen hingga 2 ton bawang merah. Menurut Widi, dari hasil panen tersebut, keuntungan yang diperoleh bisa mencapai sekitar 40 juta rupiah, tergantung harga jual dan biaya produksi. Meski hasilnya menjanjikan, petani bawang merah di Banjarnegara masih terbilang jarang. Sejumlah petani masih memilih komoditas lain yang dinilai lebih umum dibudidayakan di wilayah Banjarnegara.
3: Yang pertama, satu, umurnya lebih pendek. Kita untuk produksi kurang lebih 60-70 hari bisa panen.

0: Yang kedua, di wilayah Banjaran masih sangat langka, bahkan mungkin nggak ada. Jadi untuk masalah hama penyakit itu lebih mudah ketimbang wilayah-wilayah bawang merah pada umumnya. Ini lahan kurang lebih 2.000 meter, Pak. Panen kurang lebih estimasi 2 ton. Omset kurang lebih sekitar 40 jutaan, Pak.
1: Dengan modal?
0: Modal estimasi kurang lebih sekitar under 20 juta.
2: Bagi Widi, budidaya bawang merah menjadi salah satu pilihan untuk memanfaatkan lahan di musim kemarau. Selain memberikan hasil panen, komunitas ini juga membuka peluang usaha baru bagi petani di Banjarnegara. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.

0: Oke, teman Pro 2 berikutnya ini informasi datang dari Kemranjen Banyumas ya, di mana kekeringan mulai berdampak pada lahan pertanian di Kecamatan Kemranjen Banyumas dengan sekitar 157 hektar lahan terdampak di sejumlah desa. Berikut laporan Damara Sakti.
1: Mulai berdampak pada sektor pertanian di sejumlah desa di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. Tercatat 6 desa dengan total sekitar 157 hektar terdampak kekurangan air. Camat Kemranjen Ika Supriyatin mengatakan 6 desa tersebut yakni Karangjati dengan luas lahan terdampak 59 hektar, Sibalung 18 hektar, Sibrama 15 hektar, Kedung Pring 35 hektar dan Sirau 15 hektar. Sementara satu desa lainnya masih dalam pendataan.
2: Terdampak kekeringan ini ada 6 desa. Desa Karangjati luasnya 59 hektar. 2 desa Sibalung 18 hektar, 3 desa Sibrama 15 hektar, kemudian 6 desa Kedung Pring 35 hektar, desa Sirau 15 hektar. Lah ini seluruhnya luasnya 157 hektar.
1: Meski terdampak kekeringan, Ika menyebut kondisi pertanian masih dapat dikendalikan. Sejumlah kelompok tani mendapatkan bantuan irigasi perpompaan melalui sumur tanah dangkal untuk memenuhi kebutuhan air lahan pertanian. Menurutnya bantuan tersebut telah diterapkan di sejumlah wilayah, diantaranya Sibalung, Kedung Pring, dan Karangjati. Upaya tersebut membantu petani memenuhi kebutuhan air hingga memasuki masa panen. Ika menambahkan kekeringan memang membuat pasokan air ke lahan pertanian sempat tersendat. Distribusi air melalui saluran irigasi juga dilakukan secara bergiliran sesuai kebutuhan kelompok tani. Menjelang masa panen, saluran irigasi yang sebelumnya sempat ditutup karena pengaturan distribusi air kembali dibuka. Kondisi tersebut membantu petani mendapatkan pasokan air untuk menyelesaikan masa tanam hingga panen. Damara Sakti melaporkan.

0: Teman Prodo, informasi tanggap bencana yang terakhir ya. Ini datang dari Banyumas ya, di mana kemarau panjang mempengaruhi produktivitas hasil panen cabai rawit merah ya. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
1: Musim kemarau panjang yang berlangsung cukup lama tahun ini mulai dirasakan dampaknya oleh para petani cabai di Kabupaten Banyumas. Salah satunya Rangga Setiawan, petani milenial asal Desa Banjarsari Kulon, yang mengaku sudah hampir 3 bulan wilayahnya tidak diguyur hujan. Menurut Rangga, cuaca ekstrim seperti kemarau panjang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman cabai miliknya, terutama karena minimnya ketersediaan air dan meningkatnya serangan hama. Kondisi tersebut menurutnya secara langsung berimbas pada produktivitas panen. Rangga menyebut di musim normal panennya bisa mencapai 12 ton dari 2 hektar lahan yang ia garap, sementara pada kondisi ekstrim hasil panen bisa turun di bawah 9 ton.
2: Pengaruhnya kalau kemarau ya tentunya di ketersediaan air sama di hama ya, serangan hama itu. Jadi memang kalau ini kan kebetulan kemarauannya cukup panjang ya, udah hampir 3, bahkan mungkin lebih dari ada yang 3 bulan yang tidak ada turun hujan sama sekali gitu kan. Jadi ya tentunya sangat berpengaruh lah terhadap tanaman ya. Pasti kalau kondisinya kekurangan air, pasti apa namanya produktivitas pasti ya tidak maksimal ya. Terus kemudian kalau tanamannya kena hama, kalau tidak ditreatment, kemudian dirawat dengan baik juga, juga otomatis pengaruh di produktivitas mas. Tidak sebagus misalnya di musim-musim yang normal.
1: Untuk menjaga tanaman tetap bertahan di tengah kemarau panjang, Rangga memperkuat perawatan terutama pada ketersediaan air dan pengendalian hama. Ia juga rutin memberikan mikroorganisme serta bahan-bahan organik ke lahannya untuk menjaga kesuburan sekaligus membantu proses penggemburan tanah. Sementara itu, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Banyumas Yusuf Hanafi menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan dukungan infrastruktur bagi petani dalam menghadapi musim kemarau panjang. Dukungan tersebut antara lain pompa untuk irigasi, hingga pembangunan sarana konservasi dan penyimpanan air.
3: Untuk dalam jangka panjang, kami juga sediakan infrastruktur. Itu ada yang namanya irigasi perpompaan, kemudian ada irigasi perpipaan untuk menyambung dari ujung, misalnya dari ujung sumber air ke titik lahan yang jauh. Kemudian kami juga siapkan perbaikan jaringan irigasi tersiernya. Kami juga bangunkan itu bangunan konservasi bentuknya bendungan lah untuk menaikkan muka air. Kita siapkan. Kalau untuk irigasi perpompaan kita ada sekitar ada 128 unit yang kita bangun pada tahun ini ya. 30 unit irigasi perpipaan, kemudian RJT-nya rehabilitasi jaringan listrik kita perbaiki 56 set dan 15 unit bendungan sebenarnya kita siapkan.
1: Di musim kemarau ini Yusuf mendorong para petani untuk tetap menjaga produktivitas pertanian. Selain itu, petani juga diimbau untuk menyiasati kondisi tersebut dengan menanam tanaman palawija seperti jagung, kedelai, dan umbi-umbian yang lebih tahan terhadap kondisi air terbatas. Faisal Raihan melaporkan.
0: Oke teman Pro 2, dengan berakhirnya informasi tadi maka berakhir kebersamaan kita di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 untuk edisi kali ini. Habis ini nanti bakal ada dosen yang temani kamu ya di Pro 2 Hitlist dan juga Santai Siang. Thank you sekali lagi buat kebersamaannya. Ketemu lagi bareng aku Siska besok ya pagi di jam yang sama. Dan akhirnya aku pamit undur diri. Have a great day. Bye-bye.

0: WhatsApp 081-327-312-2222.
1: Pro2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Pro2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro2 FM.

0: Selamat siang teman Pro2, senang sekali bersama aku Dosam Pradana dalam Info Pro2 edisi kali ini dan tentunya ada informasi yang akan aku hadirkan buat kamu. Teman Pro2 atasi polusi asap sampah, DLH PKP Purbalingga akan pasang alat pencegah pencemaran udara di 6 lokasi. Selengkapnya dilaporkan Fitriansyah.
1: Purbalingga melalui Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman menyiapkan pemasangan alat pencegah pencemaran udara atau scrubber di 6 lokasi pengolahan sampah untuk menekan polusi asap sekaligus mendukung upaya peningkatan kualitas udara di Purbalingga. Pejabat fungsional bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di DLH PKP Purbalingga, Nurudin Rumekso menjelaskan, scrubber adalah alat untuk mengukur volume asap pembakaran dengan menyemprotkan cairan khusus. 6 lokasi yang menjadi sasaran pemasangan scrubber yakni TPS 3R Kembaran Kulon, TPS 3R Sari Tampah Kutasari, Transfer Depo RTH Bobot Sari, Transfer DPO Gor Guntur Daryono, X Fasilitas Bio Meta Green di sebelah barat Pasar Segamas, serta fasilitas di Desa Kajongan. Nurudin menuturkan pengadaan dan pemasangan scrubber akan direalisasikan pada tahun 2026 ini sebagai langkah mitigasi agar penanganan residu sampah tetap dapat dilakukan tanpa memperburuk kualitas udara ambien.
2: Alat jalannya asap sebelum dikeluarkan atau semprot dengan cairan untuk menahan asap karena pembakarannya kan penting. Jalan ya kita baru tahun ini bahkan yang berskraper transfer depo Gor Guntur Daryono, yang kedua transfer depo RTH Bobot Sari, yang ketiga X Bio Meta Desa Kajongan, kelima itu tadi Kembaran Kulon, yang keempat adalah TPS 3R Sari Tampah Desa Kutasari. Dari posisi pencemaran udara itu, kita menyarankan untuk yang berscrubber seperti itu.
1: Nurudin menambahkan pemasangan scrubber merupakan bagian dari strategi DLH PKP untuk menekan pencemaran polutan, khususnya nitrogen dioksida NO2. Langkah ini sekaligus mendukung upaya perbaikan dan pengukuran indeks lingkungan hidup IKLH Purbalingga yang salah satu indikator utamanya adalah kualitas udara. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi kali ini. Hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Dan tentunya kau bisa baca informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Produa Hit List.
1: All hits the music, one station.
0: Produa Hit List.
2: 99 Produ FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Kebatu Raden mencari belerang, pulang-pulang membawa rambutan. Yang baru nyalain radio jangan hilang. Produ Hitlist siap kasih lagu pilihan ya. Pilihannya banyak, jadi boleh langsung dipilih. Dan gak cuma 1-2 lagu aja, tapi kau bisa langsung ngelis 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu ya. Bareng sama aku Dosan Pradana sampai jam 12. Yang mau ikutan join, mau suruh-suruhan, boleh langsung merapat sekarang juga di 081327312222 dan juga melalui Instagram dan juga TikToknya Pro2 @radiopro2ppt. Jangan lupa yang belum follow, follow dulu ya. Sambil dengerin lagu yang satu ini, kita lewati semuanya walaupun susah, walaupun penuh dengan liku, walaupun penuh dengan kerikil, penuh dengan air mata, tapi kita bisa melewati itu semua. Berdua dengan siapa ya, kalau misalkan dia nggak mau ngelewatin bareng-bareng sama Dosan sama Pro 2 juga siap menemani ya.

Halo, aku Tina dari tim media Comot, ingin mengucapkan selamat hari radio. Terus mengudara, menyebarkan informasi, menghadirkan inspirasi, dan menemani setiap cerita. Karena suara yang baik selalu menemukan jalannya ke hati.

1 tahun RRI hadir menemani perjalanan negeri, menemani kamu dengan beragam program yang menghadirkan hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri nggak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa berdampak.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Kita langsung bacain di 0813273122222 dan juga melalui Instagram @rari_pwt. Hai, ada 0407 ya. Hai kakak, aku Mines ya. Mau ngelis lagunya dong dari Selena Grace. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya. Thank you. Hai, juga ada Zafar. Mau ngelis lagunya dong, ini Abadi dari Perunggu. Terus About You, The 1975, Penjaga Hati dari Bahasa Lama, Selamat Tinggal dari Virgo, dan juga Sorai. Ya. Ini kayaknya kamu kopas ya. Ketambahan Sorai dari Nadine Amizah ya. Ini kayaknya kamu fans-fansnya lagu-lagu ini. Jadi tiap hari pengennya dengerin lagu itu terus ya. Zafar, Zafar, Zafar, Zafar, Zafar, Zafar ya. Asri juga selamat siang kak. Mau ngelis lagunya dong dari Sabrina Leonor. Bisa diputerin ya kak, insya Allah ya. Mending sekarang kita ketemu dulu deh. Ada lagu yang udah di list juga nih ya. Sama tadi, wait, siapa namanya nih? Oke. Dari 0407 ya, dari Selena. Ini lagunya juga enak banget sih. Dan salah satu lagu favorit aku juga ya. Ini dia, Selena Grace dengan Sumpah Mati. Dan jangan lupa buat kamu yang mau ikutan gabung, buat ngelis 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu, masih terus ditunggu ya. Gabung melalui WhatsApp, ataupun Instagram, dan juga live TikToknya Pro 2.

0: Madu Enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan Bee Pollen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
5: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
4: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
5: Halah, akal-akalan barat nih.
4: Tahu bete aku.
5: Biar pagi

lo semangat dan gak bad mood? Sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia. Bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Прорыва хит-лист.
1: All hits the music, one station.
0: Прорыва хит-лист.
2: Nomor 2, aku punya informasi menarik ya dari Taylor Swift yang mengumumkan single terbaru berjudul Pattern Zero yang dijadwalkan rilis pada hari Jumat 25 September 2026 ya. Jadi lagu ini juga menjadi karya baru pertamanya sejak menikah dengan Travis Kelce pada Juni lalu, dan ia juga membagikan pengumuman tersebut melalui hitung mundur misterius di situs resminya bersamaan dengan perilisan 3 edisi CD terbaru ya. Jadi jangan lupa yang ngefans sama Taylor Swift, mau dengerin lagunya Taylor Swift, diputerin di Produa FM, langsung di list sekarang juga ya. Kita lagi live juga di TikToknya Produa, di @rari Produa PWT. Dan kita ketemu lagi, ada lagu dari yang dia
3: selama ini
2: Rara Sekar dengan Membasuh.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimana

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
1: Ini Indonesia.
4: Ke Jogja, rasanya ada yang kurang gak sih kalau belum nyobain gudeg? Kuliner berkuah manis gurih yang satu ini emang udah jadi ikon wajib ya. Tapi kamu tahu gak, kalau dibalik rasanya yang legendaris, gudeg punya sejarah yang super unik. Cerita gudeg dimulai sejak abad ke-16 pas zaman kerajaan Mataram Islam. Waktu para prajurit lagi sibuk bebat hutan mentaok untuk ngebangun kerajaan, mereka menemukan banyak banget pohon nangka muda dan kelapa. Karena jumlahnya melimpah dan butuh porsi makan raksasa untuk ribuan prajurit, mereka bikin inovasi. Nangka muda ditumbuk dan diaduk, atau istilah Jawanya ngagudeg, dalam kuali kayu yang gede banget. Dari kata ngagudeg itulah, nama gudeg akhirnya lahir. Bahan utamanya simpel, tapi butuh kesabaran ekstra, yaitu nangka muda alias gori yang dimasak bareng santan kelapa, gula jawa, plus rempah khas kayak daun salam, serai, dan lengkuas. Biar warnanya makin coklat eksotis dan aromanya makin nendang, mereka tambahin daun jati saat proses merebusnya. Uniknya, masak gudeg itu nggak bisa buru-buru loh. Butuh waktu berjam-jam biar bumbunya meresap sempurna sampai ke dalam. Sekarang kamu udah tahu kan, kalau gudeg jadi simbol kesabaran dan kebersamaan yang udah bertahan ratusan tahun dari zaman kerajaan sampai sekarang. Piring gudeg lengkap bareng krecek dan telur bacem memang bukti nyata ya kalau kelezatan sejati itu butuh proses.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Teman Produa, kita bacain lagi udah ikutan gabung ya di 081327312222 dan juga melalui Instagram dan juga live TikToknya Produa karena kita lagi live ya. Hi Willy, hi Mas Agung juga, thank you. Good afternoon everyone. Willy, thank you so much. I'm not expect if you join this live ya. Nuno, hi. Nuno, thank you udah ikutan gabung. Tadi ada juga ada Senja Sore, thank you udah di follow ya. Lalu ada Lee Min Hee, Niati, thank you udah ikutan gabung. Alkares juga, jangan pulang PWT ya Alkares ya, please ya, oke okay. User juga thank you, ada Jihan yang dari tadi keluar masuk mulu juga thank you udah ikutan gabung ya. Kita bacain dulu deh, ada Desi yang ada di Sampang aja. Siang kak, aku mau ngelis lagunya dong dari Roni Parulian, Rosa, terus Hindia. Hindianya tadi udah yang membasuh ya, jadi it's okay ya. BTS-nya Olivia Rodrigo-nya juga udah tadi, salamnya buat semuanya aja. Buat teman Produa yang lagi dengerin juga, thank you juga ada Maria, Maria. Mau ngelis lagunya dong dari Sabrina Leonor ya, kak. Jangan lupa diputerin. Thank you. Hi Willy, hi listeners Produa FM. Hope you all have a great day and enjoy the streams. Thank you. Don't forget to stream and download RRI Digital on Play Store and App Store. Thank you. Kita ke lagu lagi deh. Ini ada lagu yang udah di list dari Roni Parulian with February.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat
0: di mana
1: pagi,
0: saja
1: teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music, One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Oke, teman Produa, kita lanjut lagi. Aku punya informasi menarik ya. Jangan lupa yang mau list 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu masih terus ditunggu ya. Ada Robbie Williams yang berkolaborasi dengan DJ asal Ukraina, Miss Monique, lewat single Beauty in Us yang rilis pada 18 September lalu ya. Jadi lagu ini memadukan vokal Robbie Williams dengan aransemen progressive house yang immersive, dan karya tersebut juga dibawakan secara langsung di Tomorrowland pada 2026 dan di panggung UNVRS Ibiza. Kolaborasi ini juga terinspirasi oleh pengalaman masa lalu keduanya dalam menikmati budaya clubbing di Stoke-on-Trent dan juga Kaifi. Wow, aku mau nyapa lagi nih buat teman Produa yang udah ikutan join di live TikToknya Produa. Ada Senja Sore, ada Basiti Hari, ada Weni, terus juga ada Hilda Atika, and then ada Safiantas dan juga Alkares of course ya, yang dari tadi setia ya, Jihan dan juga Willy, thank you. Kita ketemu dulu lagu yang udah di-list sama Mas Agus nih, yang ada di Kembaran, Nusa Wungu Kembaran ya. Ini ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
3: Terima kasih, teman terbaik kamu.

0: baik. Madu enak Pure Honey 100% madu asli. Madu enak Premium Plus dengan bee pollen dan royal jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu

0: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Oke, teman Produa, aku mau bacain dulu yang udah ikutan gabung di 081327312222 dan juga melalui Instagram dan juga live TikToknya Produa. Thank you udah ikutan gabung. Ya, ada Yuna, ada Inyong Tris, ada Riri yang ada di Karang Lewas aja. Terus ada ini Nanda ya, yang halu-halu Bandung ibu kota Priangan. Mas Agus juga masih setia menemani. Thank you. Ada Weni juga, thank you udah ikutan gabung. Ya, sekarang aku mau ajak kamu buat dengerin lagu ini yang udah di list sama kakak Riri yang ada di Karang Lewas aja. Lagunya Spesial Pakai Telur Bebek 2 ya. Nah, itu jangan diumpetin di situ tuh kotakannya ya. Mending dengerin Teh Hijau aja.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Eh, wayangnya nyetel Pro 2 kok, asik kepol yakin.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits the Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Oke, itu memprodua. Sayang banget ternyata udah hampir jam 12 ya, itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di Produa Hitlist. Tapi tenang, buat kamu yang melewatkan Produa Hitlist, kau bisa dengerin setiap harinya di jam 10 sampai jam 12 siang. So, habis ini kita masih bakal lanjut lagi di Santai Siang. Jadi pastikan tetap tune in di Produa FM, 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 31 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie. Mengikuti jejak Thomas, seorang konsultan politik dalam novel Negeri di Ujung Tanduk, kita diajak menyelami dunia politik yang syarat akan kepentingan. Thomas dipercaya mendampingi seorang calon presiden yang membawa visi perubahan. Namun, di jalan menuju perubahan nyatanya tidaklah mudah. Berbagai ancaman dan konspirasi mulai bermunculan. Thomas harus berhadapan dengan permainan kekuasaan orang besar, sekaligus mempertaruhkan keselamatannya demi mengungkap kebenaran. Dalam situasi yang semakin pelik, Thomas harus berpacu dengan waktu. Ia tidak hanya dituntut mengatur strategi, tetapi juga berhadapan dengan ancaman di setiap langkahnya. Di titik ini, ia harus jeli menentukan siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Melalui alur yang penuh ketegangan, kita diajak melihat sisi lain dari dunia politik. Ketika kekuasaan dan hukum disalahgunakan untuk mempertahankan kepentingan tertentu, disinilah kecerdasan, keberanian, dan integritas menjadi kunci utama agar tidak mudah terseret dalam pusaran kekuasaan. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa urusan negara bukan sekedar tanggung jawab mereka yang duduk di kursi jabatan. Masyarakat dituntut untuk tetap peduli, bersikap kritis, dan tidak mudah percaya begitu saja. Sebab, di balik sebuah keputusan politik, seringkali ada kepentingan besar yang dampaknya dirasakan oleh banyak orang. Lebih dari sekedar intrik, kisah Thomas menjadi gambaran nyata tentang bagaimana seseorang harus tetap teguh memegang prinsip di tengah situasi yang penuh kepentingan. Demikian esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Santai Siang. Santai Siang. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Lanjut lagi bareng sama aku, Dosan Pradana. Kali ini di Santai Siang menemani makan siang kamu biar makin lahap, makin happy, makin seneng. Pokoknya bawaannya tuh kayak sumringah, happy banget ya. Yang bawa bekal dari rumah jangan lupa dimakan dan temennya ditawarin ya. Jadi jangan dimakan sendirian, takutnya keselak. Ya, nanti kalau batuk-batuk yang nolongin siapa? Temennya kan. Tapi kalau buat menolong mood yang kurang oke, mood yang mungkin gonjang-ganjing ya, biar enggak gonjang-ganjing lagi, dengerin Pro 2 FM aja. Karena ada lagu-lagu yang enak-enak udah disiapin sama musik director kita, Kakak Siska Kurnia, dan nanti ada informasi juga yang bakal aku share buat kamu. Jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini

0: Kami dari Visip Unsur Radio mengucapkan
1: selamat hari radio.
2: Jangan lupa buat selalu dengerin radio tiap hari.
0: Semoga pendengar radio di seluruh dunia semakin bertambah.
3: Dan semoga radio terus menginspirasi dan juga selalu memberikan informasi yang up to date.

0: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10.

Santai siang. Teman Pro 2 masih lanjut lagi bareng sama aku Dosan Pradana, dan tentunya masih ada kesempatan buat dapetin lagu-lagu menarik ya. Dapetin informasi juga tentunya yang bakal aku share buat kamu ya. Di sesi kali ini kita bakal ngebahas tentang kuliner dan juga UMKM nih teman Pro 2 ya. Jadi kita patut bangga ya, di mana Kris antar negara ini kembali meraih pengakuan internasional setelah menerima penghargaan 50 in 5 Awards 2026 kategori kolaborasi yang diselenggarakan Digital Public Goods Alliance atau DPGA dan juga co-develop di New York, Amerika Serikat pada hari Senin kemarin ya. Jadi penghargaan ini juga menegaskan keris antar negara dalam menghubungkan sistem pembayaran dari berbagai negara melalui kesamaan tujuan, kepercayaan, standar yang disepakati, serta komitmen bersama tanpa mengharuskan setiap negara menggunakan sistem pembayaran yang sama. Jadi sejak diterapkan pada 2022 hingga Juli 2026, keris antar negara ini telah menghubungkan Indonesia dengan Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan dan juga Tiongkok ya. Nah, transaksi pengguna negara mitra di Indonesia ini juga mencapai 21 juta transaksi senilai 5,9 triliun rupiah. Sementara transaksi pengguna Indonesia di negara mitra mencapai 4,67 juta transaksi senilai 1,73 triliun. Jadi konektivitas ini juga membuka peluang bagi pelaku usaha khususnya UMKM untuk melayani wisatawan mancanegara dengan lebih mudah tanpa perlu menyediakan sistem pembayaran baru.

Santai siang. Temuan Pro 2 Indonesia mendominasi jajaran hidangan pendamping dengan penilaian tinggi di Asia Tenggara versi tes Atlas per 15 September. Jadi perkedel ini menempati posisi teratas dengan skor 4,3 poin, disusul dengan tempe mendoan dengan skor 4,2 poin. Sementara itu, nasi kuning, sambal, dan juga tempe goreng masing-masing memperoleh skor 4,1 poin. Dan masuknya sejumlah makanan Indonesia dalam daftar tersebut ini menunjukkan beragamnya pilihan hidangan pendamping khas Nusantara. Jadi mulai dari perkedel berbahan dasar kentang, tempe mendoan, dan juga tempe goreng, nasi kuning, hingga sambal. Makanan-makanan ini menjadi bagian dari kekayaan kuliner Indonesia yang memiliki cita rasa dan juga karakter berbeda.

0: makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Teman-teman, suka dengerin lagu yang ini.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
1: Nomor berdua ada informasi dari dunia olahraga ya. Skuad Timnas Indonesia sekarang sudah lengkap dengan total 23 pemain setelah Dan James tiba di Jakarta buat nyusul Calvin Verdonk. Jadi pelatih John Herdman ini juga udah nuntasin perubahan komposisi tim dengan memasukkan Shani Patinama sama Rizky Eka buat gantiin pemain yang memang lagi kurang sehat ya. Jadi sekarang fokus tim beralih ke persiapan penuh buat menghadapi persaingan di grup A bareng Malaysia, Singapura, dan juga Bangladesh. Perjuangan perdana tim Garuda ini juga bakal dimulai pas melawan Singapura di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 25 September nanti.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tahu.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
1: Ini Indonesia.
4: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.

0: Dengar kata jamevu. Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Malam-malam sendirian, terus mulai galau. Aduh, enggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus jaga malam. Hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Wayangnya telepro 2 kok, asiknya pol yakin.

Santai Siang. Santai Siang. Tomong Pro 2 capaian medali kontingen Indonesia di ajang Asian Games 2026 ternyata belum belajar atau belum berjalan ya sesuai dengan target awal yang memang sudah disepakati bersama antara pemerintah dan juga pimpinan cabang olahraga. Menteri Pemuda dan juga Olahraga Erick Thohir ini menjelaskan kalau evaluasi bareng segera dilakukan demi memperbaiki performa tanpa ada niat buat saling menyalahkan satu sama lain, walaupun hasil di beberapa nomor seperti wushu ini belum mencapai emas yang diharapkan dan seluruh elemen tetap diminta untuk memberikan dukungan penuh kepada para atlet yang masih berjuang hingga kompetisi berakhir.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat di mana pagi, saja teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
0: Indonesia. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
2: Proklamasi.
0: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.

0: teman Produa. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Produa. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Iya, santai siang. Santai siang. Temom Pro 2 kontingen Indonesia ini lagi berjuang keras ya di ASEAN Aichi Nagoya 2026 buat dapetin medali emas pertama setelah sebelumnya ini baru mengantongi 1 perak dan 7 perunggu ya. Jadi pada hari kelima ini perhatian ini tertuju banget pada cabang angkat besi wushu sama tim bulu tangkis yang memang harus melawan tim kuat seperti China, Thailand di babak semifinal. Selain itu, jadwal hari Rabu ini juga cukup padat ya karena diisi sama pertandingan dari cabang atletik, balap sepeda, sepak takraw sampai berbagai nomor di cabang e-sport yang memang udah masuk ke tahap penentuan medali. Jadi semua atlet merah putih tetap ngasih performa paling oke di berbagai klaster pertandingan buat naikin posisi Indonesia di klasemen perolehan medali secara keseluruhan. Semangat buat para atlet yang sedang berjuang.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Siapa nih yang sore-sore pengen tetap happy? Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Hehehe, gak cuma itu. Kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.

0: berbohong.
1: Aduh, jam segini, kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
2: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
1: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
2: Pastilah.
1: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
2: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
1: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
2: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

三杯诗人，三杯诗人。Tomo Pro 2 Indonesia ini sudah sangat siap menyambut FIFA Asian Cup 2026 dengan menyiapkan Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta dan Stadion Sijalak Harupat Bandung sebagai lokasi pertandingan utama. Jadi Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun sudah mengecek langsung ya sebagai fasilitas mulai dari ruang ganti hingga lapangan latihan seperti Stadion Madya demi memastikan kenyamanan para pemain. Kondisi rumput stadion ini juga menjadi prioritas dengan adanya jadwal pemulihan khusus agar tetap berkualitas saat laga perdana Timnas Indonesia dimulai. Semua persiapan ini dilakukan secara menyeluruh agar ajang bergengsi tingkat internasional tersebut berjalan lancar dan profesional bagi seluruh negara peserta.

0: 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwakarta.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Teman-teman Produan suka dengerin lagu yang ini.
7: It's me, hi, I'm the problem, it's me.
6: Ini

Temuan Pro 2 Susenas 2025 oleh BPS ini menunjukkan sekitar 11% ya penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas merupakan tamatan perguruan tinggi. Namun ada beberapa daerah yang ternyata proporsinya jauh melampaui angka nasional. Jadi Kabupaten Maibrat di Papua Barat Daya ini mencatat proporsi lulusan perguruan tinggi terbanyak di antara kabupaten Indonesia, sebanyak 29,79% penduduknya memiliki ijazah pendidikan tinggi ya. Jadi menariknya Maibrat ini tidak punya kampus ya, dan ia bukan juga daerah yang dikenal sebagai pusat perguruan tinggi seperti Sleman di mana hanya memperoleh 22 hingga 25%, dan Bantul di perolehan angka 18,67%. Ya, jadi selain faktor jumlah penduduk yang memang lebih sedikit, tingginya proporsi ini juga menyiratkan besarnya perhatian warga Maibrat terhadap pendidikan. Bahkan jika harus mengaksesnya dengan meninggalkan daerah.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
1: Wae nyetel Pro 2 kok. Asik e pol yakin.
2: Pro 2 FM Purwokerto.

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Robin, kami dari Lisprouts.id mengucapkan selamat hari radio. Sukses selalu kepada RRI. Semoga tetap menjadi tempat berkarya bagi kami generasi muda.
1: Semoga RRI dapat menjadi tempat inspirasi bagi semuanya. Sekali di udara.

Santai siang. Temuan Pro 2 official teaser film Pasukan Seribu Janda ini resmi dirilis ya, menghadirkan kisah perjuangan Laksamana Malahayati atau Kemala Hayati bersama pasukan elit Inong Bali dari Kesultanan Aceh dalam melawan kekuasaan kolonial Portugis dan juga Belanda pada abad ke-16 ya. Dan Laskar Inong Bali ini juga merupakan armada perang perempuan tangguh Kesultanan Aceh yang beranggotakan ribuan janda prajurit gugur. Jadi yang bertransformasi menjadi kekuatan militer handal demi mempertahankan kedaulatan tanah air ya. Diproduksi oleh Manara Studios dan diarahkan oleh sutradara Arshi Hekageri. Film kolosal ini juga dibintangi oleh Atika Hasiholan serta Sang Laksamana Agung. Jadi didukung oleh jajaran aktor dan juga aktris ternama tanah air seperti Cut Mini, Vincent Verhaeghe, Uli Triani, hingga Emil Kusumo. Nah, melihat sejarah hebat ini diangkat ke layar lebar, seberapa bangga kita nih teman Pro 2 sebagai warga Indonesia dengan kisah ketangguhan Laksamana Malahayati dan juga pasukan Inong Bale. Nah, yang penasaran ditunggu aja ya teman Pro 2, kira-kira bakal tayang kapan karena belum ada informasi resminya juga.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments

buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana, kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimana

0: Sintonía. Santai siang.
1: Teman Pro juga kita lanjut lagi, masih ada informasi menarik. Ya, kali ini ada proyek pengelolaan pengolahan sampah menjadi energi listrik ya, atau PSEL Bogor Raya 1 di Galuga Bogor. Ini resmi dimulai dengan nilai investasi mencapai 2,8 triliun. Jadi fasilitas ini ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun dan atau sekitar 45% dari timbulan sampah terkelola di kota dan Kabupaten Bogor ya. Jadi selain mengubah sampah menjadi energi hijau, proyek ini juga diproyeksikan mereduksi emisi dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi

emisi karbon sekitar 645 ribu ton setara CO2 per tahun ya. Jadi PSEL Bogor Raya ini juga diperkirakan menciptakan sekitar 1.200 lapangan pekerjaan serta menghasilkan energi hijau yang dapat memasok kebutuhan lebih dari 100 ribu rumah di Bogor Raya. Jadi Menteri Lingkungan Hidup atau Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat berharap fasilitas tersebut ini juga bisa selesai dalam maksimal 2 tahun. Namun penanganan sampah ini bisa tetap dilakukan selama masa pembangunan karena timbulan sampah terutama sampah organik terus dihasilkan setiap hari.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro 2 Hitlist.

kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro 2 Hitlist setiap hari jam 10.

Santai siang. Oke, teman berdua, sayang banget ternyata udah hampir jam 3 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja santai siangnya bareng sama aku. Tapi tenang, sesi terakhir nanti bareng sama Kakak Elsa yang bakal lanjut temani kamu ya. So, thank you banget buat kebersamaannya. Thank you for listening. Dosam Pradana pamit dan 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat siang Tuan Pro 2. So pasti lanjut ya, sesi terakhir untuk Santai Siang. Kali ini ada aku Elsa yang bakal lanjut temani kamu sampai jam 4 sih, nanti lanjut sore ceria ya. Dan aku bakal update kamu dengan info lokalan aja berlima cakep dan lagu-lagu asik bakal nemenin jam nanggung kamu, jam rawan. Udah pengen pulang tapi masih ada kerjaan, it's okay, sabar, tenang, tenang, tenang. Dikelarin aja dulu satu persatu ya, sambil dengerin lagu yang asik banget. Kali ini aku ada Ariana Grande dulu, Into You, so check this one out.

0: Teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.
1: Misi paket.
2: Tunggu, Mas.
3: Paket yang mana ya?
2: Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
4: Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
2: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
5: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa berhasil.

Santai siang. Hai Tom Pradua, tentunya kali ini aku ada updatean dulu dari pelaku UMKM ya, yang ternyata ini udah mulai banyak yang menggunakan Kris ya untuk transaksi digital, dan ini juga memang terbukti mempermudah ya tahun Pro 2. Kalau kita lihat nih di Purwokerto sendiri, banyak UMKM, pedagang-pedagang ini sudah ada barcode Kris ya. Tentunya penggunaan Kris ini mulai banyak diterapkan oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM, khususnya di wilayah Kabupaten Banyumas. Kehadiran ini dinilai memberikan kemudahan dalam proses pembayaran baik bagi penjual maupun pembeli ya. Salah satu penjual yang sudah menggunakan Kris ada Bu Suwarti yang menyampaikan juga pembayaran secara digital itu bikin transaksi itu lebih praktis ya. Dengan adanya Kris mempermudah penjualan karena tidak perlu menyediakan ataupun mencari uang kembalian ketika proses transaksi ya. Dan meskipun terdapat ada beberapa kendala ya dalam pencairan dana, adanya perubahan perilaku konsumen ya semenjak maraknya masyarakat menggunakan transaksi digital, jadi banyak konsumen yang dinilai mulai mempertimbangkan ketersediaan Kris ketika hendak membeli suatu produk. Iya sih, benar ya. Kalau kamu juga yang memperhatikan ada Kris atau enggak sih? Jadi tim-tim cashless ya juga mempermudah kalau uang-uang besar biasanya kan suka susah buat ada kembaliannya ya. Dan kalau kita pakai Kris langsung scan tinggal bayar. Jadi mempermudah untuk transaksinya. Dan ini aku lihat juga memang dampaknya semakin luas ya, karena orang-orang juga nggak perlu bingung lagi kalau misalnya nggak ada uang kecil gitu ya, tinggal scan aja. Jadi emang berdampak baik, nggak cuma buat kita para pembeli, tapi di pedagang juga mempermudah ya Tuan Pradua.

0: Santai Siang. Santai Siang.
1: Tradisi dan potensi wisata nih bakal berpadu ya dalam Festival Parukubeng Pitu yang digelar di Pantai Bungso, Desa Jetis, Kecamatan Nusabungu, Kabupaten Cilacap di hari Kamis nanti tanggal 24 ya, besok banget tahun perdua. Jadi festival ini jadi salah satu upaya masyarakat untuk menjaga dan melestarikan tradisi lokal sekaligus memperkenalkan daya tarik wisata Pantai Jetis eksotis ya kepada masyarakat luas dan juga wisatawan. Jadi gak cuma menghadirkan rangkaian tradisi budaya masyarakat setempat ya, karena Festival Parukubeng Pitu juga menjadi momentum untuk memperkenalkan konsep pariwisata ramah muslim di kawasan Pantai Jetis eksotis. Wih, keren. Dan tentunya rangkaian kegiatan dijadwalkan dimulai tanggal jam 1:30 siang dengan kirab

0: Rick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

Santai siang. Nomor 2 untuk sesi terakhir Santai Siang harus udahan dulu ya, karena abis ini kita bakal beralih ke sore ceria dan spesial hari Rabu bakal ada English Corner. Jadi buat kamu terus aja di sini di Pro 2 FM Purwokerto 81 tahun RRI menemani menginspirasi.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30.000 biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kau?
3: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 2 FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Di siaran langsung dari Jalan Jenderal Sudirman pada 7 Purwokerto bersama Elsa Nilah, Info Pro 2 edisi sore hari ini. Lebih dari satu abad, stasiun Kroya terus tumbuh sebagai simpul strategis perjalanan kereta api di selatan Jawa dengan rata-rata 93.159 pelanggan per bulan sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Berikut laporan dari Reni Tania.
1: Lebih dari satu abad melayani perjalanan masyarakat, stasiun Kroya di Kabupaten Cilacap kini terus tumbuh menjadi salah satu simpul strategis perjalanan kereta api di wilayah selatan Jawa. Pertumbuhan itu terlihat dari jumlah pelanggan yang terus meningkat sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Stasiun Kroya rata-rata melayani 93.159 pelanggan setiap bulan. Stasiun yang berada di Desa Bajing, Kecamatan Kroya ini menghubungkan perjalanan kereta api ke berbagai wilayah. Mulai dari arah barat menuju Bandung, ke timur menuju Yogyakarta, Surabaya hingga Banyuwangi, serta ke utara menuju Purwokerto dan Jakarta. Manajer Humas Daop 5 Purwokerto, Muhammad Azad Habibuddin mengatakan, posisi strategis stasiun Kroya membuat stasiun ini terus berperan dalam mendukung mobilitas masyarakat. Data Daop 5 Purwokerto mencatat dari rata-rata 93.000 pelanggan setiap bulannya, sebanyak 46.804 pelanggan merupakan penumpang yang berangkat, sementara 46.356 pelanggan merupakan penumpang yang tiba di stasiun Kroya. Jumlah tersebut meningkat 49% dibandingkan rata-rata pelanggan pada tahun 2023 yang mencapai 62.318 orang per bulan. Pertumbuhan juga terlihat pada tahun 2024 dengan rata-rata 74.961 pelanggan per bulan. Kemudian meningkat lagi di tahun 2025 menjadi 83.290 pelanggan. Peningkatan jumlah pelanggan menunjukkan semakin pentingnya peran stasiun Kroya dalam mendukung mobilitas masyarakat.
2: Stasiun Kroya merupakan salah satu stasiun tersibuk di wilayah KAI Daop 5 Purwokerto sekaligus simpul strategis yang menghubungkan perjalanan kereta api ke berbagai wilayah, baik ke arah barat, timur, maupun utara. Setiap harinya sekitar 95 perjalanan kereta api melayani pelanggan di stasiun Kroya. Seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, jumlah pelanggan juga terus tumbuh. Hingga Agustus 2026, rata-rata stasiun Kroya melayani lebih dari 93.000 pelanggan setiap bulan, atau meningkat 49% dibandingkan rata-rata bulanan tahun 2023. KAI terus berupaya meningkatkan pelayanan di stasiun Kroya agar perjalanan masyarakat semakin aman, nyaman, dan mudah.
1: Asad menyampaikan jika stasiun Kroya juga memiliki sejarah panjang dalam perjalanan perkereta apian Indonesia. Stasiun yang berada sekitar 11 meter di atas permukaan laut ini telah beroperasi sejak 20 Juli 1887 atau sudah lebih dari satu abad melayani perjalanan masyarakat. Seiring perkembangan kebutuhan pelanggan, KAI juga melengkapi stasiun Kroya dengan berbagai fasilitas, diantaranya akses Wi-Fi, isi ulang air minum gratis, serta toilet yang bersih dan nyaman. Tidak hanya menjadi tempat keberangkatan dan kedatangan penumpang, aktivitas di stasiun Kroya juga ikut menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar. Mobilitas pelanggan turut mendukung tumbuhnya UMKM dan berbagai layanan transportasi lanjutan. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Demikian informasi yang bisa dihadirkan hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya bisa langsung akses di website resmi rri.co.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: ceria. Sore ceria.
1: Sembilan puluh sembilan Pradu FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat sore Tuan Pradu. Yang pastinya sore yang ditunggu-tunggu ya, hari Rabu English Corner Speak More Fearless. Jadi kita bakal belajar ngobrol dan tentunya upgrade skill bahasa Inggris kamu ya di sini bareng sama teman-teman yang udah hadir pastinya ya. Semoga hari kamu menyenangkan ya, apapun kegiatan yang udah kamu lakukan ya. Sekarang saatnya kita sedikit refresh ya dengan hal-hal baru. Kita bakal dapat banyak insight baru juga di sini ya Tuan Pradu. Dan untuk sore hari ini English Corner ini udah hadir, ada dua teman kita yang hadir di studio. Wah, kayak ketemu lagi kita. Halo, halo. Ada siapa nih? Ada Lizzie. Hai Lizzie.
2: Halo Kak.
1: Gimana kabar kamu?
2: Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Kak?
1: Alhamdulillah baik juga. Kayak lama banget kita enggak ketemu ya.
2: Iya, udah lama banget ya Kak.
1: Oke. Okay. Jadi ada Lizzie ya. Lizzie nanti kita bakal sharing bareng sama Lizzie. Lizzie gak sendiri karena ada Nova. Hai Nova.
3: Halo Kak Elsa.
1: Gimana kabarnya hari ini?
3: All good here. Gimana nih Kak Elsa kabarnya?
1: Baik juga dong. Okay. Semangat banget ya. Apalagi hari ini kita bakal ngebahas nih, judul episode-nya juga unik ya, seru juga. Kayaknya relate juga sama teman-teman ya. Kita bakal ngebahas tentang Loki di Lulu, Run Free Feelings. Nah, ini kayak gimana nih?
3: Gimana tuh?
1: Nah, kita bakal kupas di episode kali ini ya di English Corner. Dan seperti biasa bakal ada 4 segmen. Nanti ada Word of the Day, English in Real Life, ada Sentence Challenge dan juga Song of the Day. So buat kamu yang mau upgrade English kamu langsung merapat di sini ya. Ada Sentence Challenge. Kayak kita bakal spill dulu deh seperti biasa. Untuk kalimat pemantiknya apa nih Nova?
3: Oke, untuk kalimat pemantik hari ini kita itu ada low key I still think about bla bla bla bla gitu. Okay. Yang artinya diam-diam aku masih sering mikirin. Nah, apa tuh?
1: Oke. Kamu langsung aja kirim jawaban kamu ya Tuan Pradu. Langsung gabung di Instagram atau juga di WhatsApp ya 081-307-31222 atau chat aja di live chat YouTube Arari Purwokerto. Nanti kita bakal bahas ya. Oke deh, kita langsung masuk aja ke segmen pertama yang pastinya udah ditunggu-tunggu banget ya. So kali ini word of the day. Nah, ini kayaknya gak usah basa-basi, langsung aja gasken ya. Let's get started. Ada Kalize, apa nih?
2: Yang udah kita tahu ya, lihat judulnya aja tuh udah ketahuan nih.
1: Oke.
2: Jadi kata pertama itu Loki.
1: Loki.
2: Apa sih Kak Elsa Loki ini?
1: Artinya sebenarnya apa sih?
2: Nah, jadi tuh Loki tuh biasanya dipakai pas kita sebenarnya tuh ngerasa sesuatu, tapi nggak mau terlalu terang-terangan gitu loh.
1: Oh, diem-diem gitu ya. Nggak mau terlalu nunjukin
2: ketahuan
1: gitu ya.
2: Ketahuan ya. Nah misalnya gini Kak, I'm Loki nervous about tomorrow's presentation, yang artinya aku sebenarnya agak deg-degan buat presentasi besok.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Jadi Loki ya. Oke, our second word apa nih Kak Nova?
3: Oke, our second word kita ada Delulu. Sebenarnya apa sih Delulu ini? Apa tuh?
1: Nah,
3: Delulu ini singkatan dari delusional. Okay. Yang alias mungkin kita bisa bilang halu tingkat dewa gitu kali ya. Kalau anak zaman sekarang kan gitu.
1: Iya.
3: Jadi gimana sih penggunaannya Kak? Nah, contohnya teman kita tuh ada yang bilang kayak ini si doi ngelihat story aku nih, wah pasti dia naksir berat nih sama aku lah.
1: Kita
3: tinggal balas aja gitu, you're so Delulu, yang maksudnya kayak halu banget deh lo gitu.
1: Iya, halu ya, jadi Delulu tuh sebenarnya halu.
3: Betul.
1: Ya. Oke, kita udah ada tadi Loki, Delulu, nah yang ketiga apa nih?
2: Nah yang ketiga ini ada rent-free.
1: Rent-free?
3: Apa tuh?
2: Rent-free ini sebenarnya bukan gak bayar sewa ya, bukan nih. Tapi itu biasa ya dipakai ketika seseorang terus-terusan ada di pikiran kita.
1: Waduh,
3: banget.
1: Kebayang-bayang terus gitu ya.
2: Kayak lagu ini Kak, terbayang-bayang.
1: Asik banget.
2: Asik banget.
1: Iya. Oke, Renfri. Jadi tuh dia tuh terbayang-bayang, pokoknya ada di pikiran kita terus gitu ya.
2: Iya, kayak gitu.
1: Siapa yang lagi ngerasain? Apakah
3: Oh, apa kata Liza nih?
1: Aduh. Oke deh, di word of the day ya, segmen ini kita udah ada 3 kata baru. Tadi ada Loki, Delulu, sama Renfri. Nah, kira-kira kalau dimasukin di ngobrolan sehari-hari itu bakal gimana ya? Pasti bakal seru gak sih?
3: Seru banget. Pasti dong.
1: Apalagi ini istilah yang bisa dibilang agensi habis ya sekarang banget ya kan?
3: Betul.
1: Jadi bisa banget nanti kita coba ya. Nanti kita bakal masuk ke segmen 2 English in Real Life. Jadi kita bakal dengerin juga, teman-teman bakal praktis juga kira-kira penggunaan 3 kata ini di sehari-hari itu bakal seperti apa sih. Jadi terserah apa di sini ya setelah yang satu ini.

Halo teman Pro 2, aku Mizar Hilman Prayuda dari HMI Komisariat Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Kami mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga RRI terus menjadi media yang mencerdaskan, menginspirasi, dan menyuarakan kebenaran. Sekali di udara, tetap.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.

0: ceria. Sore ceria.
1: Welcome back Tom Pro 2. Kalau tadi di segmen 1 kita udah kenalan sama 3 kata baru ya. Betul. Ada Loki, Delulu, dan juga Renfri. Nah, kira-kira kalau kita masukin di kesarian, ngobrol-ngobrol sehari itu bakal seperti apa sih? Kita bakal dengerin langsung nih teman-teman, ada Kanova sama Kaliza bakal praktis langsung ya. Terus okay, kita bakal bahas. So, kita dengerin aja langsung, silakan.
2: Oke. Okay. Okay. Kita mulai aja kali ya, Nov.
3: Boleh, boleh.
2: Oke. Okay. Nov, to be honest, do you still think about that guy from your class?
3: Okay, fine. Actually, I'm low-key still thinking about him, okay?
2: I knew it. Wasn't he the one who said hi to you once and never talked to you again?
3: Yes, but he looked at me for like 2 seconds longer than usual. That has to mean something, right?
2: Okay, that is so Delulu, but I respect it.
3: I know. It's just that moment has been living rent-free in my head all week.
2: Well, at least it's happy though, right? Better than overthinking your exam results.
3: True, I'll take Delulu thoughts over exam any day.
1: Aduh. Ini relate banget nih sama teman-teman juga ya. Aduh. Tapi tadi ada mungkin expression baru-baru juga ya.
2: Betul.
1: Mari kita bahas nih. Mungkin dari kenapa dulu?
3: Oke, kita korek dulu mungkin ya. Oke. Nah, yang pertama tadi tuh kan ada aku menjawab I'm low-key still thinking about him. Yang artinya aku tuh diem-diem masih mikirin dia loh. Gitu. Nah, ini adalah contoh gimana kita pakai low-key dalam buat ngaku sesuatu gitu loh. Tapi dengan of course ada santai, seolah-olah ya gak usah terlalu heboh banget.
2: Malu-malu
1: lah ya. Terus tadi kali itu juga ada nih expressionnya apa nih?
2: Iya, tadi tuh aku sempat bilang that is so Delulu. Nah, itu tuh maksudnya aku ngeledek si Nova karena harapannya tuh kayak kurang realistis aja. Bayangin cuma disapa 2 detik.
1: Iya.
2: Kayak gitu.
3: Enggak apa-apa ya, Kak.
1: Enggak apa-apa. Oke. Terus ada lagi?
3: Nah, di bagian akhir, aku tadi kan juga udah bilang ya, that moment has been living rent-free in my head, kayak gitu kan. Artinya itu, momen-momen saat crushku ini melihat aku dalam 2 detik itu tuh bener-bener terus muncul di pikiran aku gitu. Walaupun ya, dia gak minta sih buat dipikirin terus.
1: Aduh, ini sih kayaknya relate banget sama kita-kita ya. Kayak dilihatnya 2 detik, kepikirannya berapa? 2 minggu.
3: Dua bulan.
1: Iya. Jadi buat kamu tempro 2 mungkin yang pengen tadi ya, kayak pengen nyampein tapi gak pengen kelihatan banget ya, boleh pakai 3 expression tadi ya buat percakapan kamu sehari-hari. Ada Loki, ada Delulu, dan juga Renfri. Boleh langsung aja dicoba ya. Habis ini kita bakal masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu, ada Stanton Challenge. So buat kamu yang udah kirim-kirim, nanti kita bakal baca ini ya. Jadi terus berapa di sini masih di English Corner.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: ceria. Sore ceria.
1: Oke, nomor 2, kalau tadi kita udah dengerin juga ya English in real life dengan 3 kata yang udah kita pelajari di segmen awal, dan itu bikin percakapan makin seru ternyata ya. Tadi di awal kita udah spill juga pemantik untuk sentence challenge ya. Nah, kita bakal bahas di sini. Mungkin sebelum kita ke nomor 2, mungkin dari teman-teman dulu, salah satunya versi teman-teman. Kaliza dulu boleh?
2: Oh, boleh. Aku dulu ya kalau gitu. Oke, jadi tuh dari aku, Loki, I still think about the reply I never got from that person. Nah, artinya apa sih, Kak? Artinya tuh diam-diam aku masih suka mikirin balasan yang enggak pernah aku dapat dari orang itu.
3: Siapa tuh?
2: Sedih banget.
1: Oke. Nah, kita juga bakal ini ya, bacaan dari teman-teman yang gabung ya. Dan kali ini ada sebentar kita lihat ada siapa nih, Dari Salsa dulu ya. Oke. Salsa ini ngasih jawaban juga. Loki, I still think about the time my crush borrow my pen and never gave it back. Jadi itu kayak jadian dulu kali ya.
3: Mungkin.
1: Mulai tanggapannya kalau teman-teman gimana nih?
3: Oke, mungkin aku kayak Kak menanggapi jawaban dari Kak Salsa yang artinya diam-diam Kak Salsa nih masih mikirin nih waktu gebetannya minjem pulpen dan enggak pernah dibalikin.
1: Waduh.
3: Itu pulpen apa alasan buat kepikiran terus ya itu?
1: Ada aja. Tapi hal kecil itu bikin emang kepikiran terus.
3: Betul.
1: Ya.
3: Aduh.
2: Apalagi kalau orangnya dia kan.
3: Makin ya. Kapan ya dibalikin? Kapan ya ketemuan?
1: Sebenarnya pengen ketemuannya bukan balikin ya.
3: Betul.
1: Oke. Thank you Salsa udah kita gabung ya. Terus juga kalau dari Kanova sendiri, versi Kanova nih soal kalimat sentence challenge ini apa coba?
3: Oke, kalau dari aku ya, Loki, I still think about that embarrassing moment. Waktu dulu gitu. Aduh. Artinya diam-diam tuh aku masih suka kepikiran nih kejadian memalukan pas waktu zaman dulu. Waduh. Jadi benar-benar setiap mau tidur kata tiba-tiba Aduh. Kejadian itu gitu.
1: Jadi udah lama banget tapi tetap aja ya
3: kepikiran. Betul. Kayak rent free gitu. Rent free banget di kepala nih.
1: Padahal mungkin jadi udah bertahun-tahun lalu gitu ya.
3: Masih enggak bisa inget loh.
1: Hari ini kan relate juga sih sama kita-kita ya. Oke. Terus kita juga bakal sapa lagi ya. Ada Kak Raffi. Ini kita gabung juga. Ini untuk sentence challenge kali ini ya. Loki, I still think about the one compliment my teacher gave me in elementary school.
2: Apa tuh artinya, Kak?
1: Jadi masih ingat aja ya, padahal zaman TK ya.
3: Iya.
1: Menempel ingatan.
3: Betul.
1: Mungkin tanggapannya kali Z.
2: Artinya dulu kali ya, Kak. Ini aku koreksi dikit nih, Kak.
1: Okay.
2: Elementary itu SD.
1: Oh iya, SD.
2: Jadi tuh artinya dari Kak Raffi nih, diem-diem aku masih mikirin satu pujian yang dikasih guruku waktu SD.
1: Oh.
2: Manis banget gak sih, Kak?
3: Berkesan banget mungkin ya.
1: Nempel banget ya. Itu bikin kita juga jadi semangat kali ya. Kak Raffi juga jadi inget karena itu kan pujian tulus dari guru gitu ya.
3: Betul.
1: Oke. Mungkin kamu juga ngerasain hal yang serupa ya tahun berdua. Dan sebenarnya ada banyak hal yang bikin kita tuh suka terngiang-ngiang ya, suka diem-diem kepikiran, diem-diem masih mikirin sesuatu gitu ya.
3: Betul.
1: Itu emang sangat-sangat wajar ya. Dan untuk kita belajar bahasa Inggris itu bisa mulai dari apa yang kita rasain ya kan.
3: Betul. Apa yang kita rasa gitu.
1: Betul. Boleh-boleh nih teman-teman misalnya kayak mencoba ngomong aja dulu ya kan. Apa yang kita rasain pakai tadi ya kata-kata yang udah kita belajarin hari ini, boleh banget dicoba ya. Oke deh, abis ini kita bakal masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu banget. Ada Song of the Day, kira-kira bakal bahas lagu apa ya?
3: Apa tuh?
1: Abis ini deh kita masuk ke segmen terakhir ya, tahun 2.

0: pizzeria. Sonetteria.
1: And we're back tahun pro 2. Kalau tadi barusan banget ya kita dengerin ada lagu dari Nicki, Loki. Wah ini kayak pas banget sama sore ini ya.
2: Betul.
1: Ini juga, ini isinya juga tentang kayak diem-diem suka sama orang gitu loh. Gak pengen terlalu kelihatan lah ya.
2: Betul-betul.
1: Kali sih kalau yang paling relate part mana nih?
2: Kalau aku sih ini kak, Wizard with words, telling me my energy is so bewitching.
3: Apa tuh artinya?
2: Jadi tuh kalau diartiin kurang lebih kayak seseorang yang pintar bermain dengan kata-kata. Bilang kalau energiku gitu mengikat. Jadi tuh lirik ini ngegambarin seseorang yang punya daya tarik lewat cara dia ngomong gitu loh. Gitu.
1: Dari ngomongnya itu udah menarik banget.
3: Karisma mungkin ya.
2: Betul.
1: Oke, bagus juga ya. Oke. Kalau Kanova, bagian mana nih favoritnya?
4: Nah, kalau aku favoritku tuh di bagian put your phone on vibrate, let's catch a vibe, babe.
3: Wah, apa tuh?
4: Nah, artinya kurang lebih tuh kayak udah deh ubah handphone kamu tuh ke mode getar, ayo kita nikmatin waktu kita berdua gitu.
3: Oh, sweet.
4: Betul. Jadi enggak mau ada yang ganggu gitu.
2: Iya, betul.
1: Oke.

0: Jadi waktu ya cuma buat kita berdua aja gitu.
1: Iya. Quality time mungkin ya.
0: Quality time, benar-benar. Oke, ini kayaknya lagu juga cocok banget buat teman-teman emang lagi suka sama orang gitu ya.
1: Betul.
0: Diem-diem pengennya gitu kan. Oke. Dan lagu ini cocok banget buat kamu-kamu dengerin juga. Kamu bisa request juga loh di Pro 2 ya, tahun Pro 2. Oke deh. Dan karena kita udah ngebahas lagu ini ya, lagu Song of the Day untuk kali ini dari Niki Loki, yang pasti itu juga nandain kita harus segera pamit untuk edisi kali ini. By the way, thank you banget nih Kak Lize, Kak Nova udah sharing tentang hal baru, insight baru juga.
1: Makasih juga Kak Elsa.
0: Sama-sama. Tapi buat teman Pro 2 juga gak perlu takut ya kalau misalnya mau belajar bahasa Inggris ya. Mungkin pesan nih dari Kak Lize sama Kak Nova buat teman Pro 2 boleh.
2: Apa ya, mungkin jangan takut mencoba buat ngomong bahasa Inggris guys, ya gak sih?
1: Betul, pokoknya dicoba aja dulu, dibiasain dulu gitu.
0: Oke, dibiasain aja dulu. Karena salah juga gak apa-apa, karena kita bukan native ya.
1: Betul banget. Kita gak bakal judging gitu ya.
0: Betul. Nah, karena itu yang bikin kita takut, kayak aduh sok Inggris banget. Nah padahal itu proses belajar ya kan.
1: Betul banget.
0: Yang pasti buat kamu pengen nambah insight baru, punya vocab baru, kata-kata baru dan belajar juga, ada chance-nya juga kalau bisa kita terus ya untuk English Corner setiap hari Rabu di jam 4 sore pastinya dengan topik-topik seru. Dan yang pasti kamu bisa nonton di streaming ya di YouTube RRI Purwokerto. Yang ini juga bisa kamu tonton ulang ya. Ya udah deh, sekarang kita pamit undur diri dulu ya. Thank you banget sekali lagi. Semoga teman-teman sehat selalu ya, biar kita ketemu di lain kesempatan ya.
1: Boleh. Makasih juga Kak.
0: Oke.
2: Bye-bye teman Pro 2.
0: Bye, kita pamit ya.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
4: Gak salah kan nih bro, bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
5: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
4: Oh my god. Serem.
6: Abang, tolong bang.
4: Bro, itu kan Kunti bro, Kunti.
5: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bang.
6: Tolong matikan rokoknya dong bang, nafas pun sesak nih.
4: Iya elah Kun, Kun, itu kan hak asasi abang Kun.
6: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga bang.
4: Betul juga ya.
7: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
8: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
9: Next day.
8: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
10: Aku di belakang.
8: Tolong! Tolong!
11: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
12: Radio FM Purwakarta.

0: 081-327-312-2222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM.

0: Saatnya kita cari tahu ya situasi dan kondisi lalu lintas untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Ini dari pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan saat ini kita akan dengarkan langsung dari ATCS Room. Kita sudah terhubung dengan Mbak Sani. Halo, selamat sore Mbak Sani.
1: Halo, selamat sore Mbak.
0: Oke, kira-kira sore ini situasi kondisi lalu lintas di Purwokerto dan sekitarnya seperti apa Mbak? Boleh di-share ke teman Pro 2.
1: Oke, terima kasih. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Sore hari ini bersama saya Sani dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan kondisi terkini arus lalu lintas dari beberapa simpang langsung dari sisi room ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Baik, langsung saja teman Pro 2 kami informasikan arus lalu lintas pada sore hari ini dari simpang Tanjung. Pada sore hari ini, arus lalu lintas di simpang Tanjung masih terpantau ramai lancar. Namun juga terlihat dari kaki simpang barat atau dari arah Kalibogor, terpantau mulai adanya kenaikan volume arus lalu lintas kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga kendaraan angkutan barang. Selanjutnya, kita melihat ke wilayah simpang Alun-Alun. Pada sore hari ini di simpang Alun-Alun, khususnya di ruas Jalan Jenderal Sudirman, arus lalu lintas juga masih terpantau lancar yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah underpass. Pada sore hari ini di underpass, itu ruas barat atau dari arah Sawangan ke arah ruas pada sore hari ini terpantau mulai adanya kenaikan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya di Sawangan, pada sore hari ini di simpang Sawangan arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar, namun dari kaki simpang selatan, khususnya dari arah Tanjung, terpantau mulai adanya kenaikan volume arus lalu lintas kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah simpang Karang Jambu. Pada sore hari ini di simpang Karang Jambu, arus lalu lintas juga masih terpantau lancar, namun juga terlihat dari kaki simpang utara atau dari arah Jalan Pol Sumarto, terpantau mulai adanya kenaikan volume arus lalu lintas kendaraan yang didominasi oleh kendaraan sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah simpang Kebon Dalem. Pada sore hari ini di simpang Kebon Dalem arus lalu lintas juga masih terpantau lancar, namun juga terlihat dari kaki simpang barat atau dari arah Jalan Gatot Subroto terpantau mulai adanya kenaikan volume arus lalu lintas kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi. Selanjutnya kita melihat ke wilayah simpang Gor Satria. Pada sore hari ini di simpang Gor Satria arus lalu lintas juga masih terpantau lancar. Namun juga terlihat dari kaki simpang timur atau dari arah Gor Satria terpantau mulai adanya kenaikan volume arus lalu lintas kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah Bundaran Andang Pangrenan. Pada sore hari ini di wilayah Bundaran Andang Pangrenan arus lalu lintas masih terpantau lancar. Selanjutnya kita melihat ke wilayah simpang Sokaraja. Pada sore hari ini di simpang Sokaraja arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar, namun juga terlihat dari kaki simpang timur atau dari arah ruas Purbalingga terpantau mulai adanya antrian panjang kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi, sepeda motor, dan juga kendaraan angkutan barang. Selanjutnya kita melihat ke wilayah simpang Karang Lewas. Pada sore hari ini di wilayah simpang Karang Lewas arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar. Selanjutnya kita melihat ke wilayah simpang Karanglo. Pada sore hari ini di simpang Karanglo arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga kendaraan angkutan barang. Tentunya pada sore hari ini di beberapa simpang di wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya terpantau lancar. Kami himbau kepada para pengguna jalan yang sedang beraktivitas pada sore hari ini untuk tetap waspada dan juga berhati-hati di jalan, serta jangan lupa untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan Faktor keselamatan berkendara. Baik, itu saja yang dapat kami laporkan pada sore hari ini dan selanjutnya kami kembalikan lagi ke studio.
0: Oke, baik. Terima kasih Mbak Sani untuk informasi dan laporan lintas terkini untuk sore hari ini. Dan selamat beraktivitas kembali, Mbak.
1: Oke, selamat sore juga, Mbak.
0: Oke, dan tentunya teman Pro 2, kamu bisa ikuti setiap hari untuk info lintas di jam 7 pagi dan jam 5 sore. Tentunya bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

2 Prokerto dengan esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie. Mengikuti jejak Thomas, seorang konsultan politik dalam novel Negeri di Ujung Tanduk, kita diajak menyelami dunia politik yang syarat akan kepentingan. Thomas dipercaya mendampingi seorang calon presiden yang membawa visi perubahan. Namun, di jalan menuju perubahan nyatanya tidaklah mudah. Berbagai ancaman dan konspirasi mulai bermunculan. Thomas harus berhadapan dengan permainan kekuasaan orang besar, sekaligus mempertaruhkan keselamatannya demi mengungkap kebenaran. Dalam situasi yang semakin pelik, Thomas harus berpacu dengan waktu. Ia tidak hanya dituntut mengatur strategi, tetapi juga berhadapan dengan ancaman di setiap langkahnya. Di titik ini, ia harus jeli menentukan siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Melalui alur yang penuh ketegangan, kita diajak melihat sisi lain dari dunia politik. Ketika kekuasaan dan hukum disalahgunakan untuk mempertahankan kepentingan tertentu, disinilah kecerdasan, keberanian, dan integritas menjadi kunci utama agar tidak mudah terseret dalam pusaran kekuasaan. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa urusan negara bukan sekedar tanggung jawab mereka yang duduk di kursi jabatan. Masyarakat dituntut untuk tetap peduli, bersikap kritis, dan tidak mudah percaya begitu saja. Sebab, di balik sebuah keputusan politik, seringkali ada kepentingan besar yang dampaknya dirasakan oleh banyak orang. Lebih dari sekedar intrik, kisah Thomas menjadi gambaran nyata tentang bagaimana seseorang harus tetap teguh memegang prinsip di tengah situasi yang penuh kepentingan. Demikian esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie dari Pro2 Prokerto untuk Indonesia.

82 suka dengerin lagu yang ini. Ini atau yang ini.

0: 2 Purwokerto hanya muterin lagu-lagu hits untuk kamu. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar.

berdua, buat kamu yang mungkin baru aja gabung, sore ini lanjut ya sore cerianya bareng sama Elsa. Yang pastinya aku tuh bakal temenin kamu sampai nanti jam 7 malam, karena abis itu bakal ada music live chat dan live TikTok juga dong. Yang pasti sore-sore ya di Purwokerto, ini kayaknya terang sore ya. Ada kepikiran buat makan sesuatu gak sih? Nanti aku bakal live juga, bakal ada topik seru lah ya. Dan updatean seru juga, lagu-lagu asik bakal menemani kamu. Salah satunya ada One Direction, ada History, bakal aku puterin dulu ya.

0: kami dari Mitra Media
1: Purwokerto
0: mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga radio selalu mengudara
1: dan semoga radio terus ada sampai kapanpun.
0: Semoga acara-acaranya makin menarik, banyak kreativitas yang dihadirkan, banyak narasumber juga yang dihadirkan. Pokoknya makin sukses ke depan.

0: Coba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Tapra 2, insya Allah untuk waktu maghrib di Purwokerto dan sekitarnya nanti di jam 5 lebihnya 43 ya. Yang pastinya buat teman-teman yang masih di perjalanan, hati-hati di jalan ya, karena istilahnya tuh sandai kala ya, jadi harus tetap waspada, fokus di jalan ya. Aku tahu kamu udah capek dengan segala kegiatan hari ini, tapi tetap kalau di jalan hati-hati banget ya, karena kan kayaknya semua orang pengen cepet-cepet pulang gitu ya. Jadi harus saling menjaga nih kita ya. Dan sembari menunggu waktu azan maghrib ya, kita bakal dengerin juga ada lagu-lagu religi yang akan menemani kita di sore ceria.

dari Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan, wahai Rasulullah, berilah nasihat kepada saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya engkau bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena takwa adalah akar dari setiap urusan. Saya berkata lagi, wahai Rasulullah, tambahkan lagi nasihat untuk saya. Rasulullah pun bersabda, teruslah membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah nur untuk kehidupan kamu di atas muka bumi, dan bekal yang disimpan di langit untuk hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu

0: Teman Pro 2, sekarang jam 5:43 waktu Indonesia Barat dan saatnya masuki waktu maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مأكما محمودا الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang sakit, dia boleh berdoa. Berdoa yang baik adalah berdoa yang memposisikan diri seorang hamba dalam kehambaannya dengan kesadaran bahwa dirinya lemah tak berdaya di hadapan Rabbul Izzati yang Maha Kuasa. Doa kepasrahan kepada Allah yang sifatnya tidak mendikte. Doa kepada Allah yang justru menyanjung, memuja, dan memuji kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah pernah ia terima. Doa ini pernah dilantunkan oleh Nabi Ayub alaihissalam ketika beliau hidup dalam kepapapunaan yang luar biasa. Kondisinya kontras dengan di hari-hari di masa lalunya. Ia berdoa kepada Allah, Rabbi masani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sungguh aku tertimpa penderitaan yang hebat. Padahal Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau Maha Penyayang di atas segala penyayang. Ternyata dengan berdoa seperti ini, Allah memberikan pertolongannya.

0: dikirimnya Jibril alaihissalam, mengajarkan kepada Ayub agar ia menepuk air yang ada di hadapannya, digunakan untuk mengusap seluruh badannya yang penuh dengan penyakit-penyakit lepra saat itu. Sejurus kemudian, Nabi Allah yang satu ini, kulitnya sembuh tak berbekas. Doa adalah kekuatan bagi orang-orang beriman. Saya Sukaria Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM, Purwakarta, teman terbaik kamu.

0: Ceria. Sore Ceria.
1: Selamat menaikkan ibadah sholat maghrib untuk teman-teman yang wilayahnya termasuk di Purwokerto ya. Tadi udah masuk waktu maghrib ya, karena waktunya terbatas. Jadi jangan di skip, ditunda-tunda. Waduh, apalagi di skip ya, jangan ya. Dan yang pasti aku Elsa di sini masih bakal temenin kamu, masih di rangkaian sore ceria sampai jam 7 nanti.

0: titipan wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
1: Ini Indonesia.
4: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut

0: tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.

0: Ceria. Sore Ceria.
1: Alright, nomor 2. Kali ini aku bakal sapa-sapa teman-teman yang udah gabung di live TikToknya Pro 2. Kira-kira kalau pulang tuh suka mampir kemana sih ya? Aku bakal bacain yang udah komen-komen di sini, yang juga aku bakal sapa-sapa yang pastinya masih di sini juga ya. Halo, ada TB, thank you banget udah merapat di sini. Ada Mbak Eti ya, baru pulang. Biasanya kalau pulang kerja ya, paling gue mah langsung pulang aja ya. Cuman kalau ada bestie yang ngejemput nih, biasanya gas ke tempat-tempat yang baru, yang viral-viral, nyobain lah ya. Oke. Terus juga thank you banget ya udah merapat di sini, ada Alexandria juga ya. Ini kalau TB tuh mampir paling ke kayak warung Madura gitu ya. Terus ngopi, ngobrol sambil sebat sama mereka gitu. Kayak ngobrol-ngobrol, akrab kali ini kakaknya ya. It's okay, aman ya. Terus juga kalau Maret 86 suka mampir warung kopi ya sambil senyum. Nikmat banget hari ini ya. Wis, emang ya. Melepas rasa lelah ya sambil ngopi ya. Ini banyak juga yang suka ngopi, beli kopi di minimarket, terus duduk depannya sambil bengong, itu nikmat dunia ya. Oke. Terus juga thank you Mbak Hilda. Mbak Hilda tuh berapa kali mampir kafe ya. Wih, ini suka apa matcha ya, sesekali lah ya beli matcha ya. Ada juga Mbak Destia, ini Mbak Destia ya kalau pulang shift pagi, ini harus banget mampir jajan. Setuju, ya kita cici suka jajan lah ya. Thank you. Kayak tadi Mbak Dian juga ya, suka beli jajan dekat sekolah ya. Apalagi banyak banget pilihannya ya. Dari Cilongok udah ada yang mampir juga. Pokoknya thank you banget, tadi udah kau baca-bacain juga. Ada Bang Irham atau di Prasojo juga ya.

Ini yang tadi nih, mampir ke minimarket, beli kopi, ya terus duduk di kursi depannya sambil bengong ya. Beuh, nikmat. Mbak Isna juga udah gabung di sini ya. Pulang mampirnya ke hatinya. Jelas. Nih ya. Oke deh. Dan aku mau sapa-sapa juga ada Alvino, thank you. Banyak banget nih, Tommy juga. Ada Pengendali Pasir. Aku pulang langsung aja ke keluarga ya. Halo, ada F Extra ya, ada Z juga, ada Mas Rizky Jalur Langit ya, thank you, yang biasanya mampir beli timus ya, tapi habis ya, kehabisan ya. Kurang gasik ini, kalau kehabisan udah kurang gasik ya. Thank you buat teman-teman yang udah di sini ya, ada Irawan Budi juga, yang pasti aku masih bakal temenin kamu di ya kurang lebih sampai jam 7 aja ya. Sekarang ke Adikara dulu yuk dengan Prima Donna, spesial buat kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat di mana pagi, saja teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
2: dapat didengar di mana saja siaran Pro 2 di Indonesia.
3: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
4: Proklamasi.
3: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
5: Malam-malam sendirian, terus mulai galau. Aduh, nggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, pantengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
6: Wayang nyetel Pro 2 kok, asiknya Pol Yakin.
7: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
8: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
7: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak di

0: Kami dari Radio Paduka FM mengucapkan selamat hari radio.
1: Harapannya semoga radio semakin banyak pendengarnya, radio tetap eksis ya, dan juga pastinya orang-orang ingat nih kalau radio itu masih seru dan menghibur.
0: Jangan lupa selalu mendengarkan radio.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: ceria. Sore ceria.
1: Hai, tahun kedua kali aku bakal bacain ya. Ternyata banyak yang kalau pulang tuh ada mampir-mampirnya dulu ya, enggak yang langsung beneran pulang gitu ya. Oke, ada dari Galang ya. Kak, aku kalau pulang sore gini paling suka mampir jajan cilok depan komplek ya. Soalnya bumbunya tuh juara banget, bikin mood naik. Widih, tukang cilok langganan ini ya. Ada juga Nisa ya, capek banget hari ini jadi pengen mampir ke taman bentar cuma buat lihat senja sambil dengerin radio biar tenang dikit, asik. Tapi emang ya tadi Purwokerto sorenya tuh syahdu banget ya, ya gak sih? Karena emang lagi musim terang jadi sering banget kita melihat senja, jadi nyenja dulu boleh banget ya sambil merefleksikan diri ya, sambil tarik nafas sebentar gitu ya tahun kedua. Oke, aku masih bakal temenin kamu di 30 menit ke depan, jadi terus berapa di sini ya. Kali ini aku bakal puterin dulu ada Afgan, Isyana sama Randy Pandugo dengan Never Let Go. Check this one out.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Yukar! Ini yuk sedih lah, tekan dani ke. Anak apa yuk? Ke, Rika ngerti Bu Ranti bukan? Sing umai gedong kayak pinggir sawah?
2: Iya ngerti, kepriben yuk.
1: Lah kae, umai karo kabeh asete disita bang yuk. Sebab urate yang nyawut utang.
2: Eyalah Jan, masa sih yuk temenan apa ora kue?
1: Ya temenan lah. Kue ya, jirene merga deweke gaya hidupnya wah. Senengane nek madang nang restoran mewah. Tukune bang. Barang-barang bermerek liburannya juga maling luar negeri yuk. Cepulannya karo duit utang.
2: Nah kue, berarti salah Bu Ranti dewek ya.
1: Iza yuk, mulane awake dewek urip kuwi sing sewajare bae lah. Ora perlu nuruti gaya hidup, duit sepira-pira ya, ora bakal cukup.
2: Bener kue yuk, mending berhemat ya.
1: Iza, pokoknya diemut-emut ya yuk. Hemat itu pangkal kaya, hutang itu bikin sengsara.

0: ceria. Sore ceria.
1: Kali ini ada Taylor Swift yang akan menambah satu lagi penghargaan dalam perjalanan karirnya ya. CBS dan MTV ngumumin kalau dia ini bakal menjadi penerima perdana Artist Director Honors dalam ajang 2026 MTV Video Music Award yang nanti bakal digelar tanggal 27 September ya. Pekan ini banget ya di Peacock Theater Los Angeles. Jadi penghargaan ini baru diberikan untuk mengapresiasi musisi yang memiliki kontribusi penting di balik kamera sekaligus memperluas batas kreativitas dalam penyampaian cerita melalui sebuah video musik ya. Keren. Menarik ya, penghargaan ini diberikan ketika Taylor Swift juga menjadi salah satu nama utama untuk nominasi Females 2026 ya, karena ngantongin 11 nominasi termasuk untuk nominasi yang keren-keren banget ya, Video of the Year, Best Pop, Best Art Direction ya, Best Cinematography, Best Editing, ya pokoknya banyak banget 11 nominasi ya. Widih, keren. Kita lihat ya kira-kira Taylor Swift ini bakal ngebawa pulang untuk nominasi yang mana nih. Kita tunggu nanti di tanggal 27 September ya.

0: ceria.
1: Sore cerainya harus sudahan dulu ya tahun berdua, karena abis ini kita bakal beralih ke berdua Jakarta. Kita bakal ikuti ada music live chat, nanti bakal ada guestarnya, ada Aryo Wahab ya. Ngobrol-ngobrol di jam 7 sampai jam 8 aja. Kira-kira gimana keseruannya, ikuti aja abis ini. Nanti bakal dilanjut juga jaga malamnya sama kakak Dodi ya. Jadi terus semangat, tetap jaga kesehatan. Aku Elsa pamit undur diri dulu, kita ketemu lagi besok di jam yang sama. Ya ada deh, see you and bye.

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
3: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
4: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Sugeng rawuh teman berdua seluruh Indonesia.
0: Selamat datang di acara paling kamu tunggu-tunggu.
1: Ah, selama seminggu ini. Karena kamu cuma nungguin MLC tiap minggu ya. Selamat datang di MLC Music Live Chat barengan sama kita berdua di malam hari ini. Ada Alan dan juga Edi, teman berdua menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Ya, seperti biasa kita bakal ngajak-ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang paling gokil-gokil ya. Kalau kemarin kita udah ngobrol ya bareng sama cowok-cowok.
1: Betul.
0: Ya, yang gak kalah ganteng sama kita. Malam hari ini juga ada cowok yang gantengnya 11-12 lah sama gue.
1: Ah, thank you. Ini udah pasti, pasti banget nih ada Bopak Kastel yang malam hari
0: salah,
1: ini.
0: Salah, Narji.
1: Ya gak apa-apa, Narji juga. Kalau punya lagu kesini,
0: iya,
1: gak apa-apa.
0: Bener.
1: Yes, malam hari ini kita akan ngobrol sama salah satu Hot Daddy.
0: Asik, kita sering akan, dibilang gitu.
1: Iya, kita akan menyebutnya Hot Daddy. Karena memang ini bapak-bapak tapi hot. Bukan Bang Fajar, bukan Bang Fajar
0: ya.
1: Sorry.
0: Bener. Tapi kalau lu, gue tahu yang hot apa.
1: Apa tuh?
0: Yang cocok buat lu.
1: Apa tuh?
0: Hot pop.
1: Alah. Hot in cream. Semuanya merek kita sebutin. Gak, kita akan ngobrol sama siapa di malam hari ini?
0: Malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Aryo Wahab.
1: Wow. Ini terakhir di filmnya jadi komandan atau kapten ya.
0: Bener.
1: Komandan.
0: Kapten Kibil kan.
1: Salah sa Kapten Kibil. Berangkat. Katanya ini Captain Jack Sparrow.
0: Salah. Bukan ya. Pokoknya nanti kita bakal ngobrolin karena dia baru aja ngerilis single terbaru nih.
1: Aduh, udah lama banget kan. Kamu pasti tahu dia di apa dulu dit? Bandnya?
0: Dance Company.
1: Dance Company dengan Papa Rock and Roll ya.
0: Papa mungkin seminggu di Bali. Sampai kelar
1: nanti. Nanti kita akan suruh beliau untuk menyanyikan secara langsung.
0: Usah.
1: Pokoknya nanti kita akan seru-seruan bareng teman berdua sama Aryo Wahab pastinya.
0: Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: Yoi, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan kita malam hari ini gak mungkin cuma berdua, teman berdua seluruh Indonesia, karena kita sudah bersama
0: Aryo Wahab.
1: Komandan Aryo.
2: Halo, double E.
1: Yoi.
0: Betul.
1: Agak kurang enak ya. Double E agak kurang enak.
2: Apa
1: ya?
2: Iya, bener.
1: Kalau dua bahlul kan enak ya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Bener.
1: Kita harus mikir. Iya, kalau dua bahlul kan enak gitu ya.
0: Kita harus bikin kali ya.
1: Kita harus bikin kali ya. Boleh.
0: Kita pikirkan dulu ya.
1: Jadi
2: ya harus menghasilkan lah.
1: Iya, betul. Setuju sekali.
0: Harus dong.
1: Kita hari ini kedatangan Aryo Wahab dan memang komandan ini luar biasa siap kayak hari ini Andan ya.
2: Harus siap. Dan ini sudah radio yang ke-6.
1: Nah.
2: Kan, tapi kan sama Pro 2 FM kan emang selalu setiap single gue pasti kesini.
1: Bener.
2: Radio legend, man.
1: Radio legend.
2: Dari zaman gue belum lahir udah ada.
1: Itu benar.
2: Iya kan?
1: Itu benar.
2: Dan baru ulang tahun juga ya?
1: Iya benar.
2: Yang berapa?
1: 81. Luar biasa. Luar biasa.
2: Ini Salim, gue harus Salim ke gue.
0: Salim.
1: Gokil.
2: 81.
1: Gokil.
0: Tapi kalau lu dengan radio itu sesuatu yang deket gak sih? Maksudnya lu dulu dengerin radio banget ya?
2: Gue ini anak radio.
0: Asik.
2: Sampai anak gue, gue kasih denger radio.
0: Oh iya?
2: Setiap pagi gue ngantar ke MRT, gue dengerin radio. Dan akhirnya mereka senang mendengarkan radio. Kayak semacam interaktif bagi dia.
0: Bener.
2: Gue emang dari dulu senang banget teman. Dengar radio gue dari SD. Gue selalu denger radio karena kenapa? Karena menurut gue, ketika gue mendengarkan lagu yang gue gak tebak, random.
1: Okay.
2: Secara random, itu justru surprise-nya, sensasinya lebih. Tiba-tiba denger radio, ini lagu yang gue seneng banget. Gitu, muncul. Tanpa gue atur secara playlist gitu kan.
0: Bener.
2: Itulah enaknya radio. Serunya radio.
0: Di situ ya.
1: Dan lu udah punya history sendiri atas itu
2: banget.
1: Ya. Luar biasa. Yeah.
2: Udah
1: luar
2: dari
1: biasa.
2: SD denger, ketika gue ngeband awal juga promonya radio banget.
1: Yes.
2: Kan ya,
1: yes.
2: Belum ada medsos atau segala macam, belum ada podcast, semua ya udah semuanya pusatnya radio atau TV.
1: Betul. Yes.
2: Udah kita happy banget. Sampai tur radio dulu. Bukannya tur manggung, tur radio. Benar. Keluar kota tuh hanya tur radio.
1: Bawa
2: gitar akustik, udah gonjerang-ganjerang ke Jogja, ke Bandung, segala macam, udah naik bis kita.
1: Tapi gue penasaran deh, kalau buat anak lo ya, kira-kira radio tuh kayak membosankan gak sih buat anak-anak zaman sekarang gitu?
2: Enggak tuh.
1: Enggak ya?
2: Enggak tuh. Tapi ya apalagi ya orang-orang kayak lu ngomongnya ada aja ini kan. Justru itu yang buat mereka.
1: Justru.
2: Dengan gaya bahasa seperti itu, terus topik-topik yang kalian bicarakan itu kan keseruan tersendiri. Jadi mereka senang. Tiba-tiba pas gue udah naik mobil, mereka yang langsung style radio.
1: Style radio.
0: Itu bahasa lama banget.
1: Berarti lu ada effort muter tuh kalau setel. Iya kan? Kalau nyetel tuh ada effort muter tuh.
0: Muter knobnya.
1: Iya, muter knobnya.
2: Gila, style radio.
1: Style radio ya. Ada tuh.
2: Ketawa nih umurnya.
1: Biar nyetel.
0: Bener.
1: Tapi lu sibuknya apa lagi bang? Selain terakhir film agak lain. Selain itu kesibukan apa? Dan itu film keren banget sih BTW.
0: Gokil banget ya.
2: Itu keren. Emang Imaginary juga semua itu timnya hebat.
1: Yes.
2: Ya paling gue ada beberapa film yang syutingnya juga udah lama cuman belum muncul. Ada juga tuh.
1: Oh.
2: Kadang-kadang gue tinggal tunggu-tunggu tayang-tayangnya aja gitu loh. Tapi gue sekarang emang lagi benar-benar fokus untuk ngeluarin single dulu yang ini, kembali pulang, dan gue emang benar-benar ibaratnya apa ya, memberikan waktu untuk si single kembali pulang ini biar lebih, paling gak lebih maksimal lah. Karena untuk memaksimalkan sebuah single ya kita harus punya waktu untuk itu.
0: Bener.
2: Ya seperti sekarang ini, satu hari benar-benar udah dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam, radio. Mau ngomongnya itu terus, tapi gue tetap ngerasain bahagia. Karena kenapa? Karena ini bagian dari perjuangan dan kebahagiaan gue, ya kan? Sebuah lagu kan harus dipromoin juga,
0: bener,
2: kan? Dan ada kok beberapa, dan semua juga penyiar kan punya gaya masing-masing.
1: Betul.
2: Kalian menanyakan, akhirnya memancing gue untuk, walaupun benang merahnya sama, tapi cara jawabnya tuh beda, gitu.
1: Iya
2: kan?
1: Ini karena lu udah 6 radio nih, kita akan nanya pertanyaan yang gak sama kayak radio lain. Tanyain, Dit. Buat Aryo Wahab malam hari ini.
0: Aryo Wahab.
1: Pertanyaan yang beda ini adalah
2: apa tuh?
0: Ini single keberapa ya?
1: template ya. Dia seharian udah pusing banget loh, denger pertanyaan itu ya.
2: Bon Jovi kalau denger itu langsung pulang. Kalau gue nggak pulang, karena nggak jangan, gue perlu promoin.
1: Benar.
2: Tapi itu sebenarnya kalau nanyain single itu sebenarnya pertanyaan yang bagus juga karena sebenarnya gue tuh single udah dari solo gue dari 2001.
0: Oke.
2: 2001. Kalian udah lahir dong?
0: Udah.
1: Setahun.
0: Dua tahun.
2: Kurang ajar.
1: Lo kalau lu tanya udah lahir udah.
2: Betul. Lo lahir gue udah punya single. Ya. Kurang ajar. 2001 dari sebelumnya gue ngeband tuh tahun 98 ada band gue namanya Soji, gue akhirnya bubar, akhirnya solo karir. Gue dibantu sama Boy, sama Pai, sama Bongki,
0: Profesor
2: gue.
0: Legend.
2: Gitu.
0: Itu project solo 2001 awalnya, terus ke Dance Company itu tahun berapa berarti ya?
2: Dance Company 2000, kita memulainya dari 2007-an, tapi kita punya album 2010.
0: 2010 ya?
2: 2010.
0: Benar.
2: Itu ide yang sangat apa ya? Ide brilian lah. Gitu.
0: Benar.
2: Ya, Pongki Barata bisa punya ide. Yuk kita buat satu band tapi vokalis semua ya.
0: Iya benar.
2: Karena pada saat itu kita di apa ya? Kayak serentak kita berempat itu lagi mengalami kejenuhan sebuah konsep yang itu aja gitu. Buat band mah gampang.
0: Betul.
2: Kalau konsepnya seperti itu lagi ya gitu-gitu aja. Bosan. Gitu kan. Ya ntar takutnya ya sama seperti yang sebelumnya. Akhirnya kita buat benar-benar semua vokalis. Yang akhirnya ya karena emang konsepnya seperti itu, kita jadi punya semangat beda.
0: Bener.
2: Sensasinya juga beda.
0: Beda.
2: Jadi 4 vokalis semua di panggung dengan cara ngelawaknya seperti apa. Semuanya ngomong, semuanya nyanyi, semua ngelawak. Budgetnya dibagi 4.
1: Terlalu jujur.
0: Tapi emang iya sih pada saat itu emang itu sesuatu yang fresh banget.
1: Fresh banget, konsep yang baru banget.
0: Gitu.
1: 4 vokalis dijadiin satu dan ini bukan vokal grup, ini band gitu.
2: Band.
1: Hampir jadi Alpha Singer lagi kan.
2: Iya kan. Tapi awalnya kan emang kita pengen buat boy band.
1: Awalnya.
2: Cuman karena emang si Nugi bisa drum, Pongki juga bisa main bass. Terus kalau sananya hari dijadiin vokal, kayaknya lucu juga.
1: Jadi lebih band.
0: Bener.
2: Tetap cool.
1: Anak bandnya kejaga tuh.
2: Hampir joget-joget.
1: Iya. Hampir jadi Kahitna tuh.
2: Ampun.
0: Alright, nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Wahab, Tomam Pro 2.
1: Betul.
0: Buat kamu yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget tentunya bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yoi.
0: Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Dan buat lo yang mau nanya-nanya atau minta kode sama komandan nih malam hari ini.
2: Asli, minta
1: kode boleh ya, kita buka buat lo.
2: Minta kode, yang mau ngasih duit.
1: Boleh merapat ya. Jadi kemana-mana masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Check.
1: Yo, dan masih bersama Aryo Wahab. Wah, luar biasa.
0: Alright.
1: Aryo Wahab ini dulu gue inget banget zaman-zaman The Dance Company ya. Lu tuh adalah salah satu yang sering banget video klipnya muncul di TV zaman-zaman MTV.
0: Oh, iya.
1: Gua inget banget.
0: Lu inget ya?
1: Gua inget banget.
0: Benar-benar.
1: Itu gua SD, itu tahun dulu 2008 ya? 2007-2008 ya?
0: Iya, 2007.
1: Iya kan?
0: 2007 lah, 2007.
1: Iya. Gua SD kelas 2.
0: Gak usah diperjelas.
1: Iya, iya, iya.
0: Salah lu sendiri telat lahir.
1: Iya, sorry, sorry.
0: Iya lagi.
1: Tapi gua jadi menyukai gitu kayak, ih gila, papa rock and roll ternyata ya. Gitu. Gitu.
0: Papa rock and roll. Lu kan MTV kan anak nongkrong.
1: Bener. Bener, bener. Dan The Dance Company waktu itu adalah memberikan apa ya, kayak maskulinitas gitu.
0: Iya ya.
1: Iya.
0: Ya, benar.
1: Kayak bapak-bapak nongkrong terus ngomongin doi enggak pulang-pulang nih.
0: Pulang-pulang ya kan nyari nafkah.
1: Nyari nafkah. Itu gokil, itu gokil banget tuh.
0: Gokil sih. Benar-benar. Tapi emang gua pun hidup maksudnya besar dengan skena anak band.
1: Iya. Yeah.
0: Iya kan?
1: Iya. Yeah. Yeah.
0: Era-era segitu itu band lagi masif banget.
1: Benar, benar.
0: Kalian akan tetap dapat ininya vibes-nya walaupun kalian masih kecil atau
1: kecil
0: tetap, karena zamannya emang lagi zaman anak band banget tuh.
1: Benar.
0: Kayak di mana-mana ya lagu Peter Pan.
1: Iya kan?
0: Ada masif sih.
1: Pasti lo kan denger sound itu.
0: Benar.
1: Kan? Dan di zaman itu common banget kalau lo denger RBT lagu Papa Rock and Roll. RBT lo tuh legend, coy.
0: RBT
1: lo tuh legend banget.
0: Lumayan gue penghasilan dari
1: situ. Iya kan? Iya kan? Karena emang masif banget penggunaan RBT.
0: Gila. Itu ada kebanggaan sendiri soalnya.
1: Iya
0: kalau pakai RBT ya kan.
1: Iya, kebanggaan.
0: Ini kan di telepon, "Wih, ada lagunya nih."
1: Gitu. Bangga juga.
0: Papa mungkin seminggu di bank.
1: Tiba-tiba dia ngangkat. "Lu ngapain ngangkat sih?
0: Lu pengen lagu gua."
1: Padahal gua yang nelpon.
0: Gimana sih lo?
1: Lu kenapa gak ke radio aja kalau kayak gitu?
0: Nah, itu kan kalau itu kan papa enggak pulang.
1: Iya.
0: Sekarang single gua beda.
1: Nah,
0: kembali pulang.
1: Akhirnya bapak pulang juga nih.
0: Kembali pulang juga.
1: Ujung-ujungnya kita pulang.
0: Betul.
1: Dengan keluarga tercinta.
0: Benar. Tapi ini tadi kayaknya belum dijawab ya. Ini single keberapa berarti?
1: Ini single kalau ngomongin sama My Music, ini single kedua setelah Yang Cinta tahun 2025.
0: Okay.
1: Cuman kalau kita hitungin dari dulu, Ku Cinta Caramu, Tiada Yang Bisa, Sepenuh Hati, terus Berikan Waktu, Cinta. Ini single gue yang ke-6. Sebenarnya hitungan gue sebagai soloist tuh kurang gitu sebagai single. Karena emang kan ya gak bisa dipungkirin lah. Karena gue emang juga bergerak ada band sendiri sama film.
0: Bener.
1: Jadi semua itu gak terjadwal dengan pasti gitu loh.
0: Bener.
1: Tapi kalau dibilang musik gue harus, bukan harus. Ini sebenarnya bukan gue mikirin konsistensi atau eksistensi masalah musik. Tapi justru gue memikirkan potensi gue.
0: Yeah. Okay.
1: Karena ya gue bersyukur lah. Sampai sekarang di umur 52 sekarang ini gue masih dikasih kesempatan berkarya, ya kan, berkolaborasi, terus bisa bernyanyi sampai di umur segini gue bersyukur banget gitu loh.
0: Bener.
1: Itu masalah. Jadi gue mikirin, wah, setiap ada kesempatan, alhamdulillah My Music juga mau kerja sama gue. Karena ketika gue memutuskan untuk berkarir, solo karir lagi, karena gue harus punya single kan.
0: Betul.
1: Nah, single gue ini kan harus dimaksimalkan. Dan single zaman sekarang kan kita gak bisa promonya hanya lewat radio, hanya enggak.
0: Iya,
1: kita harus punya tim.
0: Betul.
1: Kita harus punya biaya untuk membuat itu semua. Ada konten, ada timnya semua. Untuk membuat kita timbul di permukaan di zaman sekarang, ya kan?
0: Iya kan?
1: Betul. Zaman viral ini emang kita gak bisa pungkirin, emang seperti itu. Dan gue ngerasa kayaknya gue harus menyesuaikan deh, gitu loh. Dalam hal apapun, dalam cara promo, nih seperti sekarang gue ketemu teman ya, ada konten, ada live TikTok segala macem. Jadi semuanya emang harus dimaksimalkan lewat seperti itu. Dan gue harus, sebagai musisi zaman dulu, gue ngerasa harus gue lakuin. Terlepas orang seumur gue gak melakukan itu, gue akan berbuat seperti ini. Karena menurut gue, itu bagus buat gue juga.
0: Betul.
1: Karena gue berkolaborasi. Karena biar gimana pengalaman gue zaman dulu, ya gue taunya musik zaman dulu gitu. Cara promonya seperti itu. Sekarang udah beda.
0: Benar.
1: Lu mau milih yang mana?
0: Betul.
1: Gue memilih untuk sekarang. Karena gue pengen muncul lah.
0: Gila. Benar. Berarti itu adalah salah satu yang mungkin lu temukan perbedaan zaman sekarang gitu ya.
1: Ya.
0: Berarti digital dengan mungkin dulu konvensional yang masih pakai kaset, pakai CD.
1: Fisik.
0: Fisik gitu kan.
1: Benar. Ya kalau itu. Dan semua emang berubah dan emang nggak bisa. Maksudnya ya namanya juga zamannya pasti lebih maju, teknologi maju semuanya kan. Yang penting kita, yang penting kita, kitanya tuh emang harus menerima, harus ikhlas, harus rela, harus adjust, menyesuaikan.
0: Bener,
1: gitu.
0: Bener,
1: karena
0: bener,
1: lu mau lawan ya nggak bakal bisa.
2: Gak iya, sulit sekali. Gak
0: bisa. Ngelawan iya, zaman jatuhnya.
1: Ya. Lu mau ketinggalan zaman ya? Gue sih enggak ya. Gue mendingan paling enggak gue mencoba.
0: Ya, oke.
1: Okay. Ya terlepas ntar emang viral atau enggak, banyak yang suka dengerin segala macam, itu udah bonus bagi gue. Sekarang yang penting gue memaksimalkan potensi gue, dikasih kesempatan untuk bisa bernyanyi sekarang ini, gue udah kemewahan banget gitu.
0: Benar-benar.
1: Nah, untuk menjadikan itu, ya gue seperti sekarang ini, gue ngerumah kemana-mana.
0: Betul.
1: Dan gue nggak ngerasa capek gitu. Jadi,
0: yeah.
1: Sekarang gue nantangin mana radio lain.
2: Wow.
0: Mana
2: gila.
0: Gila. Jadi nanti langsung hubungin Aryo aja yeah, ya,
2: suruh main keras ya. Iya.
1: Cari kita benar-benar ngobrol.
0: Benar-benar. Berarti dari rasa syukur lo masih bisa berkarya gitu dan keinginan memutuskan buat bersolo karir lagi dituangkan semua di single Kembali Pulang ini berarti.
1: Kembali Pulang ini, ya betul. Dan alhamdulillah gue juga ibaratnya idenya dari Ade itu A&R di My Music, ya kan, kayak produser juga, ya Ade Govinda, dia yang punya ide untuk mengkolaborasikan gue dengan songwriter zaman sekarang.
0: Benar.
1: Karena gue sempat menawarkan beberapa karya gue yang gue ciptain sendiri, tapi bagi si Ade ini, ya dia kan ngerti ya, dia ngerti lah peta musik sekarang,
0: betul.
1: Zaman sekarang gitu. Jadi pas gue denger, ini Mas, ini lagu lu bagus tapi berat untuk di zaman sekarang, kata gitu. Gimana kalau seandainya ntar lu gue kolaborasin dengan salah satu songwriter di yang zaman sekarang, tapi dia belum nyebut Randy Banduko.
0: Gue
1: sempat mikir, ya sebagai musisi zaman dulu kan masih mikirin ego segala macam. Gue bilang kok sampai sedesperate itu ya. Tapi gue mikir sebulan penuh tuh gue mikir, kayaknya gue emang harus deh gitu loh. Seperti yang kita ngomongin tadi, kita harus menyesuaikan dan kita harus mencoba paling enggak biar kita tahu dulu gitu loh.
0: Benar.
1: Dan akhirnya gue merelakan diri untuk berkolaborasi dengan songwriter yang zaman sekarang. Akhirnya si Ade ini memilih Randy Pandugo untuk menjadi partner gue di single yang kedua ini.
0: Ternyata.
1: So far, setelah rilis ini gue ngerasa itu ide yang brilian
0: ya.
1: Bener, bahkan itu gak kepikiran sama gue. Nah itulah yang gue butuhkan dari My Music. Mereka pasti punya pemikiran-pemikiran. Mereka tahu semuanya kan tentang peta musik. Itulah, maksud gue, yuk lu ketika lu udah masuk My Music, ya lu harus mendengarkan mereka juga dong.
0: Betul,
2: fair dong.
1: Iya kan, dan gue kan udah bersyukur juga single pertama udah benar-benar dari karya gue sendiri sama Bung, sama Uji. Udah dikasih kesempatan. Sekarang gak ada salahnya lu ngasih keleluasan mereka untuk memikirkan yang terbaik buat gue.
0: Betul.
1: Biar gimana pasti adik memikirkan yang terbaik buat gue.
0: Betul, mungkin
1: dia punya label, ya kan, dia nggak mau sesuatu yang lebih baik, pasti yang terbaik.
2: Nah, akhirnya lu transfer knowledge lah di situ antara dua generasi.
1: Wow, itu bukan benar, itu benar.
2: Iya, itu benar banget.
1: Iya, gue transfer knowledge. Akhirnya gue workshop lah sama si Randy Pandugo. Pas ketemu, gila ini orang. Udah songwriter, ganteng, hangat orangnya, karismatik, terus pintar, terus ngomongnya juga enak. Terus pas kita ketemu workshop, mau buat apa nih kita? Ren, gue gituin, Mas, sebelum kita ngomong segala macam, gue pengen nanya, fase hidup lu sekarang apa sih yang lu alamin, lu saranin, lu inginin gitu. Udah, akhirnya gue cerita lah, curhat tentang fase gue sekarang. Ya gue cuman bilang bahwa sekarang gue prioritasnya keluarga. Gue udah gak seperti zaman dulu gitu loh. Gue sekarang udah mikirin gue gimana caranya setelah kerja gue langsung pulang. Langsung pulang gitu loh. Kenapa Mas seperti itu? Karena gue di fase hidup seperti ini gue pengen ngerasain apa ya? Ketenangan, kehangatan gitu loh. Beda. Karena kan gue mungkin zaman dulu udah hingar-bingar kehidupan tuh udah ngerasain semua ya kan. Rusuh-rusuhnya hidup tuh udah gue rasain semua. Sekarang tuh udah gue pengen yang aman, pengen tenang, pengen hangat. Nah, gue hanya bisa merasakan itu ketika gue ketemu sama keluarga. Gue bilang sama Randy, kenapa gue pengen pulang? Karena gue pengen ngerasain itu gitu loh. Jadi fix kita buat lagu tentang itu.
2: Akhirnya ditranslate lah.
1: Ditranslate lah gitu. Jadi fase hidup gue yang udah gue curahkan ke Randy, di create sama Randy akhirnya menjadi lagu kembali pulang ini. Dan kebetulan emang jodoh ya. Randy pun sudah on the way.
2: Oke.
1: On the way terhadap kehidupan fase yang gue alamin sekarang gitu loh.
2: Iya.
1: Karena emang pas gue kan gue masuk ke rumahnya Randy, itu gue ngerasain banget emang ini keluarganya tuh hangat banget. Gue ketemu istrinya, ketemu semua yang ada di dalam itu. Terus tiba-tiba pas kita lagi mau bikin lirik, Randy itu jemput izin sama gue mau jemput anaknya.
0: Oh wow, oke.
1: Nah kan lu bayangin. Itu menambah hikmat dari ketika kita membuat lirik. Karena itu momen yang bagus sekali ketika kita lagi ngomongin keluarga. Gue jemput anak gue juga, akhirnya udah. Liriknya makin
0: dalam.
1: Makin matang, makin dalam. Makin jelas. Makanya pas gue denger, udah gue gak sabar udah take vokal, demo, bikin ngegaet, akhirnya jadi demo. Gue bilang, Ren kalau udah jadi demonya kirim ke gue dong, pengen denger. Pas dikirim, gue terus terang berlinang
2: air mata ya.
1: Gak tahu kenapa, ini karya kok indah banget ya. Itu bukan masalah relate dengan kehidupan gue, ini bagus banget gitu. Dari notasinya, dari liriknya. Gue bingung seorang Randy Pandugo itu bisa mengarang lagu seperti ini gitu. Karena kalau gue juga ngarang lagu tentang kehidupan fase hidup gue seperti sekarang, mungkin notasinya gak seperti ini, gak seindah ini, dan kata-katanya gak sebagus ini gitu. Gue ngerasa ini bagus banget gitu. Dan ya itulah. Istilahnya apa? Bagusnya kita berkolaborasi.
0: Betul.
1: Akhirnya dengan pengalaman yang gue punya ditulis oleh Randy dengan fase umur yang berbeda gitu. Jadi akhirnya kita kolaborasi gitu. Akhirnya jadilah kembali pulang.
2: Gila. Ternyata cerita keren banget ya.
0: Benar. Tapi gue denger latar belakang dari lagu ini, gue langsung kerasa hangatnya lagu ini sih sebenarnya.
1: Iya kan?
2: Iya.
1: Karena emang kita pas ngarang lagu itu juga benar-benar hangat gitu loh. Dan si Randy welcome banget gitu loh. Masuk udah. Kita tuh dan proses kita gak lama. Terus terang, karena mungkin bukan karena emang si Randy prosesnya tuh cepat kalau buat lagu, bukan, dia tergantung juga. Tergantung dengan siapa dia kerja sama, tergantung moodnya dia gitu. Gitu udah gue serahin sama dia aja. Nah ketika kita buat lagu, setelah makan siang kita mulai, sebelum maghrib kita udah selesai.
2: Gila, cepet
1: jadi
2: banget.
1: Udah jadi lagu.
0: Satu lagu.
2: Gokil. Dan itu kepotong tadi Randy udah jemput anaknya tuh.
1: Gila. Gokil.
2: Berarti ada fase lu di rumah Randy sendirian kan itu?
1: Iya.
2: Benar. Agak awkward gitu. Ya.
1: Gue di mana? Gue di studionya.
2: Oh iya. Awkward ya. Kalau keluar awkward ya. Kayak. Aduh, nggak enak nih rumah Randy.
0: Aduh, iya, gimana aduh. Ya? Gitu.
2: Yang punya cabut lagi.
1: Makanannya enak.
0: Ya udah, kita mau berdua kita dengerin dulu ya single terbarunya dari Aryo Wahab, Kembali Pulang nih. Kita coba dengerin sangat apa lagu ini.
2: Betul.
0: Setelah tadi kita dengerin latar belakangnya ya.
2: Betul. Dan kalau lu relate, coba dong komen ke YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsApp Produ FM Jakarta pastinya.
0: Alright, langsung aja ini di Aryo Wahab dengan Kembali Pulang.
3: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan baru aja kamu dengar kembali pulang dari Ario Wahab pastinya.
0: Wow. Yeay, dipasang di radio lagu gue.
2: Dulu kebanggaan banget loh ketika kita punya single dipasang di radio. Wah gila, dengarnya tuh di mobil. Ya ampun, bangga banget gitu.
1: Bangga banget. Pengennya lu puter terus ya.
0: Lagi dong. banyak single yang lain kali.
1: Tapi ini adalah lagu POV dari pria yang sudah akhirnya matang ya, menginjak usia matang ya, pada akhirnya. Lo udah
0: bijak.
1: Puas. Udah puas dengan dunia, kehidupan lo.
0: Betul.
1: Dan akhirnya pengen, yaudah gue pengen pulang aja deh.
2: Pengen pulang udah. Jadi ibaratnya presentase hidup gue tuh sekarang udah lebih banyak di rumah daripada di luar rumah gitu loh. Kalau dulu kan kebalik ya. Dulu kan mungkin bisa dibilang 70-30, 70 di luar, 30 di rumah. Bener. Sekarang udah kebalik. 70 rumah, 30 di luar udah. Gitu.
0: Kalau dulu bisa seminggu di Bali gitu ya.
1: Kacau. Nyari panggung sana sini kan?
0: Iya, bener.
2: Duitnya segitu-segitu aja.
1: Tapi gue penasaran nih dari lo yang sudah menjadi seorang figur ayah gitu. Ada banyak orang yang bilang seorang Ario Wahab adalah hot daddy. Lo percaya nggak dengan hal itu, cuy? Lo percaya nggak? Karena ada yang kayak, wih gila, usia segini tapi looksnya masih begini gitu.
0: Lo coba kita tanya sama teman-teman.
1: Coba.
0: Gue hot daddy atau hot seat?
1: Lo
0: gue nggak tahu lah kalau ditanya.
1: Karena udah usia yang cukup matang tapi appearance lo tuh masih kayak enak 30-20-an lah gitu.
2: Iya. Nggak tahu deh, maksudnya ya gue kalau ditanya gue bingung, itu kan point of view orang terhadap gue ya. Cuman emang gue lebih milih tuh kalau sananya gue bertampil gitu loh. Masalah gaya, lifestyle, atau fashion itu gue benar-benar menyesuaikan zaman gitu loh. Tapi tidak meninggalkan karakter gue sendiri juga gitu loh. Maksud gue gak mau kuno, gak mau lawas, dan gak mau ketinggalan zaman. Emang gue gitu dari dulu. Emang gaya gue gitu. Jadi semua yang gue lakuin juga gue gak mau seperti itu. Sama halnya dengan single gue. Akhirnya gue emang harus berkolaborasi. Gue gak bisa stay di yang zaman dulu bikin sendiri. Atau berkolaborasi dengan orang-orang yang zaman dulu gitu loh. Karena itu udah ada masanya. Sekarang waktunya untuk dengan yang baru gitu loh. Jadi kalau dibilang kayak gitu lagi yang yang nggak tahu mungkin karena gue penampilan ya, gue bukan berusaha, gue juga nggak berusaha banget untuk tampil muda gitu loh. Ya menurut gue umur itu ya pasti bertambah, cuman keren itu pilihan lah.
0: Bener.
2: Ya kan, lu mau keren atau enggak itu pilihan lo. Kalau umurnya nggak

0: Mantap.
1: Mantap.
0: Mantap.
1: Enggak ada komen lain. Mantap.
0: Mantap. Mantap, mantap.
2: Oke, oke. Tapi kalau ngikutin ngomongin tadi soal ngikutin era, ngikutin zaman. Yeah. Kalau di lagu ini berarti lo ada ikut campurnya dari di produksi atau semua lo serahin sama Randy Bandugo?
3: Sama sekali enggak ada kontribusi gue. Gue hanya sharing tentang pengalaman yang ditanya sama Randy, fase hidup seperti apa yang gue curahkan. Udah. Selebihnya Randy yang membuat lagu,
2: okay,
3: mengaplikasikan ke lagunya.
2: Benar.
3: Dan ternyata, wah, apa, ibaratnya apa ya? Plot twist banget loh.
2: Okay.
3: Gue nggak pikiran seperti itu gitu. Bener. Lirik seperti itu, aku akan bertahan untuk satu pelukan, pelukan yang selalu sama, yang takkan berubah gitu di tempat yang paling diterima. Dengan aku yang sama. Wah, itu gokil.
2: Itu kacau.
3: Lirik awalnya aja kumpulan lelah dari kota ke kota.
2: Wah.
3: Gua enggak pernah sebagai musisi dan pernah nyiptain lagu dan lirik, enggak pernah gua kepikiran untuk memasukkan kata-kata itu di dalam sebuah lirik lagu.
2: Iya.
3: Tapi bener-bener. Ya itulah, emang zaman kan sekarang semua berubah kan. Dari lirik, dari notasi sekarang lebih gamblang istilahnya. Misalnya lu mau ngomongin apa, ya udah tentang meja makan bisa tuh masuk meja makan.
2: Bener.
3: Foto lu blur bisa tuh masuk meja. Kayak gitu gitu.
1: Benar.
3: Iya, karena emang semua emang zamannya seperti itu. Tapi tidak menghilangkan kepuitisan mereka. Puitisnya mereka emang seperti itu.
2: Yes.
3: Kalau kita dulu zamannya beda, mungkin
1: metafor cinta. Banyak metafora ya di situ.
3: Dengan kata-kata yang apa dalam yang puitisnya banget. Kalau mereka tuh puitisnya beda. Jadi emang beda era aja gitu.
2: Iya. Lagu-lagu sekarang mungkin lebih apa bahasanya lebih lugas.
3: Lebih lugas. Dalam notasi apalagi lirik.
2: Lirik benar-benar.
3: Lirik judulnya ya udah kayak gitu. Judulnya udah colongan.
1: Benar.
3: Bikin orang penasaran. Iya kan? Dengan sama kayak film juga kayak gitu. Lu bikin judul yang kayak gitu bikin orang pengen datang untuk nonton. Lu bikin judul lagu seperti itu pengen orang
2: dengerin.
3: Streaming akhirnya. Gitu.
1: Kayak main-main gue gitu. Itu kan, apa kan? Itu lugas banget kan.
3: Main-main gue kan. Tapi ya itu akhirnya jadi sebuah apa pancingan yang sangat sangat dapat hasil yang
1: keren.
2: Nyantol banget.
3: Nyantol banget.
1: Kayak menyala pantiku gitu ya. Kayak gitu ya salah satunya. Salah satunya. Itu lugas, sangat lugas gitu.
2: Lugas, benar. Sekarang kita mungkin nanyain dulu pertanyaan dari kamu semua teman Brodo yang sudah bergabung bareng sama kita nih ya.
1: Betul.
2: Ada siapa nih?
1: Di malam hari ini ada Ilham KDI.
2: Wih.
1: Aduh.
2: KDI.
1: Terbang lah tinggi menujuh angka. Tuh kan ya.
3: Ilham apa? KDI.
1: Ilham KDI namanya.
2: Oke.
1: Kenapa katanya? Bang Aryo, kalau diberi kesempatan memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, kira-kira siapa yang paling ingin Bang Aryo ajak?
3: Randy Pandugo.
1: Alright. Sudah terjadi ya?
2: Benar.
1: Sudah terjadi.
3: Kalau diajak kolaborasi untuk duet bareng juga gue pengen sama dia.
1: Randy lagi ya?
2: Randy, cocok sih sebenarnya sih kalau gue denger sih.
3: Seru.
1: Kayak lu lebih gemes Randy kok gak tampil gitu ya? Ayo lah Ren gitu, lu lebih ke situ ya?
3: Ren, iya bener.
1: Ayo lah gitu.
3: Ren, gila, lu udah ganteng, main gitar jago, jago buat lagu, main gitar jago.
1: Ayo tampil lah gitu.
3: Waduh, gila.
2: Tampil lah.
3: Ampun.
1: Ren dia masih, ntar dulu lah mas.
3: Itulah yang manusia ya.
1: Iya bener.
3: Kita kadang-kadang yang gemes gitu, kalau dia justru santai-santai ya.
1: Santai, dia masih pengen di rumah gitu ya. Gitu tadi Ilham ya, jadi Aryo Wahab pengennya sama Randy Pandugo. Ya,
2: betul, oke kita ke
1: WhatsApp
2: ya.
1: Ada siapa Dit?
2: Ada dari Lara nih.
1: Halo Lara.
2: Dari semua keputusan yang pernah Bang Aryo ambil dalam perjalanan musik, keputusan mana yang paling mengubah hidup kakak tetapi awalnya justru paling kakak ragukan?
1: Idih.
2: Awalnya diraguin tapi justru itu yang paling berpengaruh gitu.
3: Wow.
1: Nah, bagus nih.
3: Jadi anak band.
2: Oke.
1: Gimana? Serius?
3: Tadinya gue sempet ragu karena kenapa? Karena sempet ada omongan bahwa lu yakin jadi pemain band gitu, lu yakin itu bisa menghasilkan, lu yakin itu bisa menjadi apa istilahnya nafkah untuk keluarga lo gitu. Lo sempet punya pikiran gitu, cuman gue punya keyakinan juga yang akhirnya bisa mengalahkan itu gitu loh. Yang akhirnya gue tetap karena support dari orang tua, gue intinya itu dulu. Orang tua support atau enggak, ya udah kalau seandainya kamu jadi musisi, jadilah musisi. Tapi yang penting apa? Yang penting sungguh-sungguh melakukannya gitu loh. Nah itu sebenarnya itu keputusan yang enggak mudah bagi gue. Ngerti gak sih lo? Ya kan, lu memilih pekerjaan atau profesi sebagai anak band. Gila, zaman dulu kan cuman ada apa? Lu jadi dokter, jadi tentara. Polisi, tentara, ya kan, jadi presiden atau pilot, nah gitu. Nah, ini jadi anak band.
1: Anak band.
3: Cita-cita apaan tuh gitu kan bagi ya kan?
1: Iya,
3: zaman dulu. Apalagi ntar gue akan menikahi seseorang, kalau gue bilang sama calon mertua.

0: Pak gue, kamu profesinya apa? Anak band.
1: Ya, mau makan apa? Pasti kan kayak gitu kan, mau makan apa anak gue nih gitu.
0: Tapi alhamdulillah semuanya itu dengan sejalan itu akhirnya gue menemukan kecocokan dengan semuanya lah gitu.
2: Ya
0: itulah, ya kalau dibilang itu keputusan yang paling ini, yang gue tadinya ragu yang akhirnya sekarang jadi profesi gue ya, jadi anak band.
1: Itu gambling banget berarti di awal.
0: Iya dong, pasti dong. Pasti gambling lah. Iya kan? Iya dong.
1: Di zaman waktu itu 96-97
0: ya? Iya. Karena kan kalau bisa dibilang lu sebagai musisi itu bukan sebuah profesi yang pasti dalam tanda kutip ya maksudnya.
2: Yes.
0: Yang pasti tuh ya zaman dulu ya kalau lu jadi dokter atau jadi orang kantoran, kerja di apa segala macam perusahaan dengan gaji yang pasti, kerja 9 to 5. Cuman gua enggak, habitat gua tuh kayaknya enggak di situ gitu loh.
1: Enggak nafsu ya ke situ ya.
0: Gua enggak bisa gitu loh, ibaratnya punya atasan yang harus nyuruh gua ini itu. Aduh, gua bilang yang ada gua ribut nih.
1: Iya. Bisa gue gebukin nih di sini gitu kan.
0: Iya. Ya udah, gue akan tetap memilih gue jadi musisi, anak band, tapi gue harus bersungguh-sungguh. Udah itu aja. Akhirnya gue konsentrasi, fokus, dedikasi, profesional, udah. Alhamdulillah sampai sekarang gue masih dikasih kesempatan ya kan. Dan alhamdulillah dengan profesi itu gue bisa ibaratnya mencari nafkah membiayai keluarga gue sampai sekarang gitu loh.
2: Benar.
1: Dan band pertama lu yang sekarang juga masih ada itu ya? Betul kan?
0: Apa dance company?
1: No. Googles?
0: Oh enggak, SOG.
1: Oh SOG dulu.
0: State of Groove.
1: Oh State of Groove dulu ya.
0: Itu tahun 98.
1: Baru Googles abis itu.
0: Googles enggak ada.
1: Googles enggak ada ya?
0: Enggak, gue sempat masuk ke Ungu dulu.
1: Ungu.
0: Oh iya. Yeah.
1: Ungu dulu.
0: Ungu, terus gue keluar, akhirnya mereka formasi baru yang notabene emang bagusan formasi baru lebih laku daripada gue.
1: Lo pilot projectnya Ario Wahab, pilot projectnya Ario Wahab.
0: Nah tapi setelah gue SOG itu gue bersolo karir karena setelah itu kan band kita bubar gitu kan, akhirnya solo karir lah. Nah udah dari solo karir itu terus ya sempat jadi pemain film akhirnya udah gue jalin bareng sampai akhirnya gue ketemu sama dance company itu tahun 2007. Ketemulah sama pria-pria yang gak jelas itu.
1: Bapak-bapak ngumpul ya?
0: Bapak-bapak ngumpul di belakang bis.
1: Iya.
0: Ngapain? Kita buatin yuk. Akhirnya jadi. Nah, dari situ udah sambil gue jalan sekarang. Udah, sekarang ibaratnya gini. Karena gue sekarang juga ya seperti gue bilang, gue udah pengen ngabisin waktu gue untuk hal-hal yang jelas aja.
1: Betul.
0: Akhirnya sekarang gue fokus lah di dance company sebagai band gue, solo karir gue sebagai Ario Wahab dan pemain film. Udah di situ aja.
1: Gila.
0: Energinya udah habis bro.
1: Gila. Gue percaya sih lu butuh banyak energi untuk tiga hal itu ya.
0: Bener. Gue gak ada waktu lagi tuh untuk berkolaborasi bikin proyek baru dengan orang-orang yang pengen ini, gue bilang. Ngerti gak sih lu? Mendingan energi gue prioritaskan atau pusatkan ke hal-hal yang udah jelas gitu loh.
1: Dan memang lu sukai.
0: Iya suka, kalau kita buat proyek lagi kan itu belum sesuatu yang pasti juga.
1: Bener.
0: Walaupun proyek itu keren lu kolaborasi sama siapa segala macam, cuman kan tetap aja belum ada sesuatu kepastian. Nah gue udah gak ada waktu untuk itu.
1: Iya sih.
0: Gue sekarang harus ada yang menghasilkan lah.
2: Nah itu.
1: Harus ada yang menghasilkan.
0: Iya kan.
1: Tak is money. Meskipun lu harus agak botak sedikit di film ya. cuy tapi gue penasaran deh. Lu ada perasaan, gue malu deh gitu. Gue penasaran deh. Ada gak sih?
0: Ketika gue memutuskan untuk mengambil film agak lain, urat malu gue udah punya. Kalau lu gak memutuskan urat malu lu, lu akan pingsan.
1: Pingsan.
0: Selesai lu ketemu sama orang-orang seperti ini. Selesai.
1: Tapi gue yakin lu bersyukur dibandingkan Oki kan.
2: Oki bener.
1: Dibandingkan Oki kan.
2: Sama Boris.
1: Lu sangat bersyukur kan gak dapet di bagian itu kan.
0: Gue sangat bersyukur gak bagian itu dan gue cuma ngasih kode.
1: itu sangat amat terbantu di situ ya.
0: Gerakan bibir sekecil itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar.
1: Sangat besar. Dan bahkan soundtrack itu udah gak sama lagi di kepala gue. Karena kalau gue denger lagu itu, gue langsung kebayang mereka.
0: Katanya lagunya si Leodra itu sudah kehilangan marwah.
1: Betul. Gara-gara Oki sama Boris.
2: Bener.
1: Gila.
2: Alright, anyway. Yes. Ngomongin soal single terbaru lo nih ya. Ini ada pertanyaan dari Hawa juga nih.
1: Hawa.
2: Menurut Bang Ari, kira-kira Kembali Pulang ini paling cocok didengerin di suasana apa nih berarti?
1: Best momentnya?
0: Gue ngerasa di sore hari.
2: Oke.
0: Sore hari itu ketika kita selesai bekerja, selesai menuntaskan tugas yang harus kita selesaikan, kewajiban-kewajiban yang kita ingin pulang ke rumah, ya kan, itu momen yang sangat pas menurut gue untuk mendengarkan lagu ini. Karena gue ngerasa ya itu dengan mendengar itu kalau gue pribadi, gue mengapresiasi semua yang sudah gue lakukan dan bisa mewakili seperti orang-orang yang sama seperti gue gitu loh. Ini juga bisa menjadi istilahnya teman bagi mereka. Lu juga yang udah kerja dari pagi atau segala macam demi keluarga di rumah, demi orang-orang tersayang gitu loh. Jadi menurut gue yang paling pas untuk mendengarkan lagu itu ya ketika sore hari.
1: Saat lelah itu ya.
0: Saat lelah itu udah lepas. Waduh itu. Dan gue terus terang ya, ini single Kembali Pulang ini di antara single-single gue yang dulu, ini yang paling gue sering denger.
1: Lu bahkan seneng sama lagu lu sendiri ya?
0: Itu bilang kalau lu ngomongin magisnya lagu ini, itu kerasa banget gue magisnya. Jadi semuanya tuh bagi gue emang gak ada, gak mungkin ada lagu yang sempurna.
1: Paham. Betul.
0: Tapi gue bisa menobatkan ini adalah salah satu lagu terindah yang pernah gue nyanyikan yang menjadi single gue.
2: Alright.
1: Berarti lu pengennya sekarang lo menyenangkan diri lu sendiri dengan karya lu ya?
0: Betul. Betul. So far gue seperti itu. Masih lantar banyak orang yang dengar dan gue bisa mendapatkan job dari ini, itu udah urusan Allah lah.
1: Iya benar. Ya,
0: bonusnya itu ntar. Yang penting gue, so far gue punya lagu seperti ini, bersyukur lah bisa menyanyi di umur seperti sekarang, berkolaborasi, masih dikasih kesempatan bernyanyi, berkarya, udah alhamdulillah.
1: Udah bukan waktunya lo nyenengin label ya, kayak zaman muda gitu ya.
0: Dan label juga udah ngerti lah. Karena kan mereka juga pasti kan banyak artis di fase hidup yang berbeda kan. Dan itu tugasnya mereka untuk benar-benar tidak template. Ini hebatnya My Music, nggak template. Semua promonya ini disesuaikan dengan fase hidupnya masing-masing. Harusnya seperti itu.
2: Betul.
0: Kadang-kadang kan ada beberapa label semua disamaratakan. Cara promonya, cara tempat kita manggung di mana, segala macam itu disama. Kalau ini benar-benar disesuaikan.
2: Alright. Dan buat kamu semua yang pengen menikmati keindahan dari lagu Kembali Pulang, pokoknya bisa di semua DSP.
0: Ada, udah.
2: Ada MV?
0: Ada, udah. Ada juga MV-nya My Music. Pokoknya kalian juga harus nonton video klipnya, karena ini, waduh, video klipnya benar-benar. Ini lo kalau nonton, ntar lo nonton abis ini. Udah kayak short movie. Short movie judulnya Kembali Pulang.
2: Nah, itu dia.
0: Gue sendiri yang memainkannya, memaksimalkan sebagai aktor dan penyanyi.
2: Betul, menghemat dan, budget kan?
1: Iya. Dia udah ngangkat loh. Dia udah ngangkat dirinya sendiri. Lo jangan begitu dong.
2: Sorry.
0: Dramati gue hebat juga nih My Music. Mengelabui gue. Tapi akhirnya dengan seperti itu, akhirnya gue juga mungkin lebih relate ya.
2: Karena
0: di video klip ini gue sama sekali tidak mementingkan tentang bagus atau kerennya sebuah set atau tentang fashion. Justru kita memikirkan ceritanya itu relate dengan lagunya sendiri. Jadi biar orang kalau ketika mendengarkan lagu, audio sama visualnya, itu sudah menjadi tontonan yang menarik bagi mereka.
2: Alright, pokoknya bisa didengerin langsung, ditonton langsung MV-nya di YouTube-nya, dan tentunya bisa di request di Pro 2FM.
1: Seluruh Indonesia.
2: Yes. Alright, thank you so much.
1: Thank you banget. Bang Ari Wahab.
2: Thank you, Adit. Sukses buat next project-nya ya.
0: Sukses buat kalian juga.
1: Alright. Amin.
2: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Yes. Jadi bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu.
1: Di seluruh Indonesia. So, gue Alan.
2: Gue Edit.
1: Pamit. Dan juga
0: Ari Wahab.
1: Bye.
3: Music Live Chat.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah info Pro 2 dibacakan selengkapnya oleh Dodi Widianto untuk edisi kali ini Rabu 23 September 2026. Kita ke informasi terkait dengan hadapi kemarau, ke pembudidayaan ikan diminta untuk adaptif ya. Dan kemarau panjang ini membuat ketersediaan air untuk budidaya ikan di Banyumas semakin terbatas. Pembudidayaan diminta untuk menyesuaikan pola budidaya, mulai dari pengurangan kepadatan tebar hingga memperkuat aerasi dan juga sirkulasi air. Dan selengkapnya dilaporkan oleh Damara Sakti.
1: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banyumas mendorong pembudidaya ikan menyesuaikan pola budidaya untuk menghadapi musim kemarau panjang 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga produksi perikanan di tengah berkurangnya ketersediaan air. Kepala Bidang Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Banyumas, Elita Rosiani, mengatakan kemarau panjang dapat menyebabkan sejumlah kolam tidak berfungsi sehingga berdampak pada produksi perikanan. Menurutnya, kondisi tersebut tidak selalu menyebabkan produksi menurun jika pembudidaya menerapkan strategi yang sesuai dengan ketersediaan air. Elita mengatakan pada kolam konvensional yang sangat bergantung pada air alami, pembudidaya dapat mengurangi jumlah ikan yang ditebar ketika debit air mulai berkurang. Selain mengurangi kepadatan tebar, pembudidaya juga dapat mengubah metode budidaya menggunakan kolam terpal atau sistem sirkulasi air. Penggunaan aerator maupun kincir juga dapat membantu menjaga kualitas air. Elita menjelaskan aerasi yang baik dapat meningkatkan kadar oksigen terlarut dalam air sekaligus membantu mengurangi penumpukan limbah organik yang berpotensi menjadi racun bagi ikan.
2: Strategi yang lain juga mengubah metode budidaya ya, dari sistem konvensional misalnya dengan menggunakan kolam bundar atau kolam terpal. Itu kan airnya itu bisa diatur ya kan. Kemudian dengan metode sirkulasi ya, sirkulasi aerator itu aerasi. Kalau di yang kolam-kolam bukan kolam bundar itu bisa menggunakan metode kincir. Itu salah satunya yang sudah diterapkan di Kutasari. Itu pakai kincir.
1: Menurutnya metode tersebut tidak hanya dapat diterapkan saat musim kemarau, tetapi juga kondisi normal karena membantu menjaga kualitas air dan efisiensi penggunaan air dalam budidaya. Penerapan sistem aerasi dan kincir salah satunya telah dilakukan pembudidaya di wilayah Kutasari, Banyumas. Elita berharap penyesuaian pola budidaya dapat membantu pembudidaya tetap produktif meskipun menghadapi keterbatasan air selama musim kemarau. Damara Sakti melaporkan.
0: Itu dia teman produk informasi yang berhasil dihimpun oleh tim pemberitaan kami, dan informasi tersebut juga selengkapnya bisa dilihat di website resmi kami di www.radio.co.id/Purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Malam Malam.
1: Teman produksi nih ya, ngomongin terkait dengan dunia olahraga ya. Yang jelas RRI tetap setia menemani 81 tahun ya, menemani dan inspirasi ya. Menemani, selain menemani, menginspirasi juga. Nah, di malam ini juga seperti biasa kita bakal ngomongin terkait dengan dunia sepak bola ya. Tapi ternyata Irfan setelah aku hubungi dari kemarin, dia sedang sibuk nih. Sedang ada di Jakarta ya. Ya sudah, tapi no problem, no problemmu. Ini maksudnya, maksudnya gak jadi masalah. Aku bakal temani kamu juga dengan beragam informasi ya terkait dengan dunia sepak bola. Karena bentar lagi nih, kita akan masuk ke dalam ajang FIFA ASEAN Cups 2026. Jadi aku juga bakal bahas itu sedikit ya. Maka dari itu, ayo kita bahas bersama ya. Tetap di 99 Prodo FM Broker atau teman terbaik kamu.

tahun RRI hadir menemani perjalanan negeri, menemani kamu dengan beragam program yang menghadirkan hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten, bisa

0: Malam-malam.
1: Persiapan Indonesia nih ya sebagai tuan rumah untuk FIFA ASEAN Cups 2026 terus dimatangkan. Selain memastikan kesiapan dua stadion pertandingan Jakarta dan juga Bandung, sejumlah lapangan latihan ini juga telah disiapkan untuk mendukung aktivitas 8 negara ya dalam turnamen tersebut. Tuh banyak ya. Nah untuk Divisi 1 FIFA ASEAN Cups 2026, pertandingan ini bakal berlangsung juga di dua stadion yakni di SUGBK dan juga di si Jalak Harupat ya yang berada di Bandung sana begitu ya. Ada nah grup A yang dihuni oleh Indonesia, Bangladesh, Malaysia dan Singapura ini memainkan pertandingan di SUGBK. Untuk grup B sendiri ada Vietnam, Thailand, Filipina dan juga Pakistan bertanding di si Jalak Harupat. Nah, kesiapan venue terkait dengan pertandingan menjadi perhatian karena turnamen merupakan agenda resmi FIFA. Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir sendiri juga telah meninjau lapangan untuk kesiapan SUGBK bersama dengan jajaran dari GBK itu sendiri ya. Ini harusnya rame sih ya. Nobar ini pasti ada di mana-mana. Apalagi Indonesia yang turun tuh kalau nggak salah kebanyakan pemain abroad-nya ya. Walaupun ya kita pingin nonton Bang Jay, Bang Jay sedang terluka ya. Digantikan yang lain. Untung stoknya banyak. Jadi kalau ada yang terluka ya tidak apa-apa. Bisa digantikan yang lainnya. Begitu loh ya. Ada, kita rindu ya permainan yang menarik dan juga kemenangan-kemenangan tentunya ya. Karena John Hartman ini kan belum kelihatan gitu loh ya. Kita tunggu deh.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet, nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu. Pro 2 FM Purwokerto.
1: Kami dari Visip Unsur Radio mengucapkan
2: Selamat Hari Radio.
3: Jangan lupa buat selalu dengerin radio tiap hari.
1: Semoga pendengar radio di seluruh dunia semakin bertambah.
4: Dan semoga radio terus menginspirasi dan juga selalu memberikan informasi yang up to date.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: malam-malam.
1: Teman berdua pelatih timnas Indonesia, John Hartman, ini menegaskan bahwa keyakinannya membawa timnas mengangkat trofi juara 2025 ya untuk FIFA ASEAN Cup dan 2026 ya. Nah, hal tersebut juga disampaikan John dalam sesi latihan terbuka pertama timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Madya pada Selasa kemarin ya. Nah, juru taktik asal Inggris ini juga mengaku optimis hasil positif bisa dipetik ke skuad Garuda kali ini. Selain itu juga pelatih berusia 51 tahun ini ya, ini mengungkap bahwa kondisi terkini timnas Indonesia di luar pencoretan Yakob Sayuri karena sakit dan Doni Tri akibat cedera. John Hartman juga memastikan fisik dari Kevin Dix dan juga rekan-rekannya lagi dalam kondisi yang prima. Nah, lebih lanjut sendiri, eksplatih timnas Kanada tersebut juga membuat ya fokus pertama tim merah putih jelang laga perdana nanti kontra Singapura dan mengembalikan juga roh permainan di tengah-tengah skuad yang ada gitu ya untuk bisa memberikan hasil yang terbaik. Begitu ya, penting banget nih karena chemistry dan permainan ya dari pemain kita itu butuh banget disatukan kembali. Kita tuh kalah terkadang masih memberikan kayak peluang gitu kalau kita ngelihat pemainnya bagus gitu ya, tapi kalau permainannya udah jelek ya kalah bah, kayaknya udah males ya. Tapi kalau ternyata mainnya bagus kalah ya kayak oke, kita bisa bangkit lagi di pertandingan berikutnya.

kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

0: Pakir di hatiku.
1: Hey girl,
2: jangan galau, malam-malam.
3: Jaga malam.
2: Jaga malam.
3: Jaga malam.
2: Jangan galau, malam-malam.
4: Ben Kapten Timnas Indonesia ini berpindah ke lengan dari Kevin Dix back Borussia Mönchengladbach ya. Ia juga dipercaya oleh rekan-rekannya memimpin skuad Garuda di FIFA Asian Cup 2026 setelah Bang Jay ternyata tidak masuk dalam skuad karena cedera ya. Nah, pemain berusia 29 tahun ini juga dinilai boleh dibilang ya memiliki persiapan skuad berjalan positif. Telah kembali berkumpul dan dia juga menyebut bahwa sesi latihan perdana berlangsung intens dan menjadi modal menghadapi pertandingan pertama ya. Nah, Kevin juga menegaskan bahwa skuad Garuda sudah memahami misi yang harus dijalankan di FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya sendiri, tim tidak datang tanpa tujuan dan juga seluruh pemain memiliki fokus yang sama. Indonesia juga akan mengawali turnamen dengan menghadapi Singapura di hari Jumat besok. Sebelumnya juga akan bertemu Malaysia ya dan juga Bangladesh di fase grup. Kita nantikan ya di laga perdana semoga Indonesia bisa memetik kemenangan sehingga nantinya ya memiliki modal kepercayaan diri untuk bisa berlaga di laga selanjutnya.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang. Radio FM, Purwakarta.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie. Mengikuti jejak Thomas, seorang konsultan politik dalam novel Negeri di Ujung Tanduk, kita diajak menyelami dunia politik yang syarat akan kepentingan. Thomas dipercaya mendampingi seorang calon presiden yang membawa visi perubahan. Namun, di jalan menuju perubahan nyatanya tidaklah mudah. Berbagai ancaman dan konspirasi mulai bermunculan. Thomas harus berhadapan dengan permainan kekuasaan orang besar sekaligus mempertaruhkan keselamatannya demi mengungkap kebenaran. Dalam situasi yang semakin pelik, Thomas harus berpacu dengan waktu. Ia tidak hanya dituntut mengatur strategi, tetapi juga berhadapan dengan ancaman di setiap langkahnya. Di titik ini, ia harus jeli menentukan siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Melalui alur yang penuh ketegangan, kita diajak melihat sisi lain dari dunia politik. Ketika kekuasaan dan hukum disalahgunakan untuk mempertahankan kepentingan tertentu, disinilah kecerdasan, keberanian, dan integritas menjadi kunci utama agar tidak mudah terseret dalam pusaran kekuasaan. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa urusan negara bukan sekedar tanggung jawab mereka yang duduk di kursi jabatan. Masyarakat dituntut untuk tetap peduli, bersikap kritis, dan tidak mudah percaya begitu saja. Sebab, di balik sebuah keputusan politik, seringkali ada kepentingan besar yang dampaknya dirasakan oleh banyak orang. Lebih dari sekedar intrik, kisah Thomas menjadi gambaran nyata tentang bagaimana seseorang harus tetap teguh memegang prinsip di tengah situasi yang penuh kepentingan. Demikian esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: yellow, mala mala.
1: Teman berdua nih bersama aku Dedy Widian tentunya ya, 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi tentunya di 99 FM Pro 2 Purwokerto, teman terbaik kamu. Uduh. Nih asalnya yang lagi dingin apa udaranya emang dingin ya, ada mas aku kalau pas lagi malam jaketan mulu. Ternyata tua, iya wis tua ya jadinya pakai jaket. Nah untuk malam hari ini ya, aku pengen tahu kalian tuh tipe kalau orang ya, yang kalau lagi tidur lampunya harus nyala atau justru harus dimatiin. Nah silakan bisa gabung di 081-327-312222 ya, untuk WhatsAppnya Pro 2, nanti pun aku juga bakal ngobrol ya di TikToknya Pro 2. Tapi nanti lebih ke WhatsApp dulu, jadi silakan yang pengen gabung ya, kalian itu kalau tidur lampunya harus dinyalain atau dimatikan ya. Aku tunggu nih sampai nanti di jam 11 malam. Bikin kopi apa ya? Enak nih kayaknya nih.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat
0: di mana
1: pagi,
0: saja.
1: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
0: Indonesia.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.

berdua suka dengerin lagu yang ini. Ini sudah semua cerita yang telah kita ukir berdua. Atau yang ini.

0: Yellow malam-malam.
1: Ada kalian ini teman Pro 2 ya, tipekal orang yang kalau tidur tuh lampunya harus dimatiin atau justru harus dinyalain. Nah, ini bahasan kita. Jadi silakan yang pengin gabung ya, aku tunggu di WhatsAppnya Pro 2 di 081-327-312222 ya. Nah, aku mau baca ada beberapa juga teman kita yang udah ikutan gabung di kesempatan malam ini. Tentunya di Jaga Malam ya. Nih ada Bayu ikutan gabung aja, malam aja buat kakaknya. Waduh, pas banget nih malam-malam ya, ngomongin hal-hal yang berbau dengan tidur. Bu, ya bener lah ya, tidurnya malam ya gak? Karena aku tim lampu mati total, biar tidurnya benar-benar pules. Wah, lampunya dimatiin nih. Aku tuh dulu ya, tipe kalau orang yang kalau tidur tuh lampu dinyalain, tapi palaku tuh ya ngumpet di dalam bantal. Tapi kalau sekarang dimatiin, kalau sekarang ya, kalau dulu tuh kayak gitu lampunya nyalain tapi kita ngumpet ya, sama aja bohong. Terus juga ada siapa nih, Lavina ikutan gabung, tidur gelap-gelapan emang paling bener buat nenangin pikiran yang lagi ruwet. Lu tanggal tua kali ruwet ya. Tapi emang entah mengapa ya, kalau suasananya gelap tuh ya, ya minimal kalau kalian takut sama gelap ya dibikin remang lah ya. Banyak tuh lampu tidur yang bisa ya di setting gitu ya, biar nggak terlalu terang ya. Aku juga dulu waktu awal-awal ya, aku kan biasanya terang nih, terus habis itu harus gelap gitu. Nah, aku agak cemas juga, akhirnya beli lampu tidur yang remang-remang ya. Ada tuh banyak yang gitu ya, ada. Malah sekarang pinginnya lampunya dimatiin biar tidurnya makin pules ya. Mungkin kalau kita ngelidur kan, kalau lagi lampunya nyala kan silau ya, tapi kalau pas lagi dimatiin ya, kita ngelindur, matanya melek dikit gitu ya, ya gelap, akhirnya tidur lagi.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal di orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Dari Comot ingin mengucapkan semoga di ulang tahun kali ini RRI terus mengudara dan menjadi garda terdepan dalam menyuarakan kebenaran untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman berdua nih masih ngomongin terkait dengan lampu lagi nih. Lampu kamarmu bagaimana nih kalau mau tidur ya, dinyalain apa dimatiin? Nah tadi beberapa yang aku baca sih dimatiin ya, gelap-gelapan. Namanya juga malam ya, gelap ya enggak? Nah ini ada teman kita yang gabung lagi di 081-327-312222 ya. Ada Amera ikutan gabung aja. Katanya kalau lampu nyala malah bikin mata aku capek banget pas bangun pagi. Oh berarti dimatiin ya. Soalnya kan dia bilang kalau lampunya nyala pas bangun malah capek matanya ya. Silo. Jadi berarti dia dimatiin ya. Terus juga ada Galang ikutan gabung. Selamat malam ini buat kakaknya. Assalamualaikum aja ya, ikutan gabung dong kak. Lampu mati itu surga dunia. Apalagi kalau udaranya lagi dingin. Dingin-dingin puk ya kayak iklan permen. Anak-anak 90-an tahu tuh, dingin-dingin puk ya. Oke. Waduh, malam-malam ya, dingin. Dimatiin lah. Malam-malam terus aturan tuh lampunya jangan dimatiin ya, tapi ambil selimut. Nanti pun aku bakal live di TikToknya Pro 2 ya, abis ini dah live dulu dah ya, bentaran aja gitu sambil ngobrol banyak ya. Jadi buat yang ingin gabung di WhatsApp juga masih aku buka ya di 081-327-312222.

99.2 FM Brokerto, teman terbaik kamu ya. Oke, kita lanjut lagi dah bahas nih terkait dengan kalau malam ya tidurnya pakai lampu yang dinyalakan atau justru lampu yang dimatikan ya. Nah, silakan yang pengin gabung bisa ya di 081327312222 gitu. Lampunya nyalain, dimatiin, bebas, lepas, lo nyanyi malah ya. Nah, kali ini juga teman kita yang gabung ada Surya. Nih, Surya insomnia. Wah, tidak mungkin ya. Ini Kak Dodi nih, vibes malam ini memang cocok tidur gelap gulita ya sambil merenungi nasib. Nasib apa yang udah tanggal tua? ada aja ya. Oke, terus juga ada teman kita lagi yang gabung lainnya ya. Ini ada siapa nih? Ada Zahra.

Rekitan gabung. Tidur lampu mati ini bikin kulit makin glowing, kata artikel. Oh emang iya? Emang apa hubungannya ya? Emang kalau oh mungkin kamu ini kali nyalain lampunya pakai sinar ultraviolet. Jangan-jangan ada tulang kamu kropos ya kalau kayak gitu ya. Aduh, baru tahu kalau lampu dimatiin bikin glowing, emang iya? Atau kalian ini ya punya kekuatan glow in the dark. Habis kena ultraviolet begitu dimatiin nyala. Lala, kok kayak gitu kayak plankton ya jadi nyala.

0: tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak. Diam kamu.
3: Apa ini?
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

0: WhatsApp 081 3273 1222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.
6: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
3: Ini Indonesia.

0: 4. Jangan galau malam-malam.
1: Teman berdua mau bacakan teman kita yang gabung nih ya di 081-327-312-222 untuk WhatsApp-nya Pro 2. Ada Ega Flanker aja di Kejobong katanya hadir nih ya. Waduh, udah kerja nih jadi tukang parkir di pasar Kejobong. Wah, moga banyak rezekinya ya. Dan itu kan halal kan, berjalan halal ya. Kalau aku temanya adalah tidur mati. Temanya tidurnya mati dong kayak gitu. Loh, kok gitu sih? Lampunya kali ini gak ada lampunya nih, serius ya. Ini kan aku bukan salah baca. Bentar nih, aku balik kameranya ya. Tuh. Masa dia bilangnya, kalau aku tema tidurnya mati dong. Gimana sih? Aduh, mungkin lampunya dimatiin kalau tidur biar relax gitu kali. Ya. Ketakutnya kan aku salah menyampaikan gitu ya. Kalau tidur mati. Loh, ya. Oke, aku mau bacakan juga nih teman-teman yang udah kalian gabung ya di live TikToknya Pro 2. Aku juga lagi live di TikToknya Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang punya TikTok enggak ada salahnya gabung ya di @radipro2pwt. Ada siapa nih? Sebenarnya ada banyak ya. Ada Destia, ini katanya halo papa. Ide, masa aku harus balas halo mama? Ada Fatur Roman, ada Awal Budi ya ikutan gabung juga. Terus juga ada Warung SD2 ikutan gabung. Ya Bang Dut nih tadi kasih info juga terkait dengan kejadian luar biasa harusnya ya. Yang ada di kampungnya sana ya. Oke lah. Nih Awal Budi ikutan gabung katanya. Kalau aku tuh tidurnya pakai AC lampunya dinyalain gitu. Berarti dia kalau tidur lampu nyala. Nah kalau aku pribadi sekarang lagi lampunya mati ya. Biar cepat tidur juga. Juga ada Desia katanya lampunya mati biar istirahatin semuanya katanya gitulah lagi ngirit pulsa listrik kan. Ada dah. Terus juga ada Irham itu kan gabung katanya lampu mati dong ya supaya yang kelihatan terang cuma masa depan. Iyo, cuma masa depan enggak tuh ya. Walaupun masa depannya juga masih gelap. Loh. Ya diusahakan biar terang lah ya. Ada Senja Sore gabung juga, Bay Bila juga sempat nongol tadi ya. Aku tidur gak berani mati lampu, katanya gitu ya. Kalau aku sih dimatiin. Tapi kalau dulu ya, kalau dulu di kamarku yang dulu, aku gak berani matiin lampu ya. Aku gak berani ya. Hawanya beda. Dulu tuh aku sukanya ini, nyalain monitor. Dulu kan pakai apa sih namanya? Jadi monitor. Jadi komputer tapi pakai router untuk TV. Nah, aku tuh dulu pakai timer gitu. Jadi biar ada suara aja gitu ya. Pakai timer. Jadi aku timerin dulu setengah jam. Kalau ternyata aku setengah jam bisa tidur, aku timerin lagi setengah jam lagi. Lampunya juga harus nyala ya. Kamar yang satu itu beda memang. Ada ya. Kepencet tadi tuh undangan buat siapa? Dika ya di ini aja deh di AB-kan aja. Ada Okta underscore 02 ya katanya lampunya nyala. Oke siap ya. Yuk yang lain yuk ya. Lagi parno sama sesuatu. Oh gitu jadi harus dinyalain. Ya mending dinyalain aja ya. Intinya ya. Ini juga beberapa kali aku sempat ngomong ya. Intinya kalau kamu lagi ngerasa ya bahwa kamu kalah nih ya. Dari segi mental dan aura kamu ya. Mending lakukan aktivitas yang buat kamu relax. Entah itu kalau aku YouTube-an biasanya lampunya juga nyala ya. Mending kayak gitu aja. Tidak usah diberani-beraniin. Atau mungkin kamu cabut dulu kemana gitu yang kamu rasa bahwa tempatnya lebih aman. Itu dia gitu. Aman tentram terkendali ya yang penting ya.

Teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: kenalin, kami dari leadsprouts.id mengucapkan selamat hari radio. Selalu kepada RRI, semoga tetap menjadi tempat berkarya bagi kami generasi muda.
1: Semoga RRI dapat menjadi tempat inspirasi bagi semuanya.
2: Sekali di udara,

0: Malamalam.
1: Teman Pro 2 ya, kita lanjut lagi bacakan teman kita yang gabung ya, tentunya di TikToknya Pro 2 ya. Wah, ya ini ada yang gabung katanya nih si Ailuna ya, sukanya tuh yang remang-remang aja ya. Ada, soalnya kalau mati lampu katanya bisa sesak napas. Ada. Tanya Jo katanya mati lampu bang, katanya gitu ya, karena lebih tenang. Oke, siap ya. Kalau Irham sih kayaknya dia enggak takut tidur mati lampu, tapi takutnya tidur di kolong tempat tidur ada sesuatu. Lu ada corok kah? Atau ada tikusnya di kolong tempat tidur ya. Oke. Ya memang yang namanya setiap orang beda-beda ya, dan setiap tempat tinggal tentunya beda-beda juga. Ya mungkin kamu kalau di rumah sudah terbiasa, sudah friendly ya dengan yang ada di situ. Tapi kalau yang di luar kan beda cerita ya. Aku pun kalau tidur di Studio Pro 2 ya, remang-remang. Jadi kalau terang gak bisa tidur, kalau gelap serem. Jadi remang-remang aja ya. Dan biasanya juga aku ini apa, nyetel musik kalau enggak YouTube. Jadi tetap tuh harus ada suara dah ya, biar kita relax ya, tujuannya buat tidur gitu. Itu dulu, kalau sekarang mending pulang daripada di ya, apa namanya, di studio ya. Enggak pulang ah, nginap aja lah, besok mau siaran subuh gitu ya, nanggung pulang. Ah yang ada malah kagak bisa tidur ya. Kenapa? Karena takut besok kesiangan gak ya? Kayak gitu deh ya, kepikirannya kayak gitu. Jadi mending pulang aja, relax, tidur, udah gitu. Urusan bangun apa enggaknya, alarm, udah itu paling benar.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa berhasil.

0: Galau Malam-Malam.
1: Kita lanjut lagi nih teman Pro 2 ya, buat bacakan, bentar mouse-nya mana nih, belum nyala. Nah ini dia, kita buat bacakan teman-teman yang udah kita gabung untuk ngomongin terkait dengan tidurnya pakai lampu atau dimatiin ya lampunya tuh. Ada teman kita yang gabung nih di 081-327-312222. Ada Zahra aja gitu kan gabung, katanya lampunya remang-remang ya, emang paling pas buat overthinking kayak aku. Lo emang iya ya, yang ada nanti malah kamu gak tidur-tidur ya, kakek mikir. Terus juga ada Rangga, wey Sinta mana nih Rangga ya, karena apa yang kamu lakukan itu jahat. Katanya kalau aku tidur tuh lampunya nyala ya, malah ngerasa kayak lagi dipantau terus. Oh maksudnya dia kalau tidur lampunya nyala tuh berasa kayak lagi dipantau, jadi dia tidurnya dimatiin gitu kah? Hah? Bikin aku mikir loh malam-malam loh ya. Juga satu lagi kali ya sebelum ke lagu lagi, ada Almira, katanya mending matiin lampu aja biar tagihan listrik gak bikin dompet menangis. Tanggal tua. Tanggal tua ya yang pakai pulsa ya, ada jadi matiin ngirit ya biar kagak berbunyi. Kalau dulu ada lagu pager, titit titit pagerku berbunyi. Nah kalau sekarang titit titit tokenku berbunyi. ada era juga bunyi titit titit titit. Ah pasti tahu anak kelas 90-an ya, itu artinya ada Gorgo menyerang bumi ya dan berubah menjadi Power Rangers. Dulu tuh sampai ada ringtone bunyinya gitu tuh, titit titit titit. Ada sekarang ada kali ya, terus kali ya kalau ada WhatsApp gitu bunyinya titit titit titit. Wah tuh anak era 90-an doang yang paham.

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti pinjol gak kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pincel aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Pro 2 FM, Purwakarta.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Teman Pro 2 sampai sini dulu penjumpaan kita di kesempatan kali ini ya. Selain ini bakal ada jazz musik yang temani sampai di jam 12 malam. Dan aku dari Windian juga bakal pamit di jam tersebut. 99 Pro 2 FM Purwakarta.
1: WhatsApp 081-327-312222. Pro 2 FM. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT. Pro 2 FM. Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM.

teman-teman Produa. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Produa. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 di Indonesia.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
4: Habis, buang sini aja deh.
5: Beraninya kamu membuangku sembarangan.
4: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
5: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
4: Kalian?
5: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
6: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
4: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
6: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
4: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
6: Ayo dah.
7: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: aku mau yang ini saja. Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin.

ada yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata, "Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima."

Teman Pro 2, berakhir sudah tugas kami untuk mengantarkan siaran sepanjang hari ini, Rabu 23 September 2026. Dan satu lagi, pemancar kami frekuensi 99 MHz kita berbukan di dari udara. Kita jumpa lagi besok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Kamis tanggal 24 September tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 081 327 312222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM.

Nabi Musa alaihi salam memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya Allah, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang dengannya aku dapat mengingatmu." Allah berfirman, "Ucapkanlah La ilaha illallah." Musa alaihi salam bersabda, "Ya Rabbi, kalimat ini diucapkan oleh setiap hambamu." Allah berfirman, "Wahai Musa, jika 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diletakkan di sebelah timbangan, dan La ilaha illallah di sebelah timbangan yang lain, niscaya timbangan La ilaha illallah itu lebih berat." Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah yang paling bahagia pada hari kiamat melalui syafaatmu?" Rasulullah menjawab, "Wahai Abu Hurairah, setelah aku melihat kesungguhanmu terhadap hadis, aku menyangka bahwa tidak ada seorang pun yang bertanya tentang hal itu sebelum kamu." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat kelak ialah orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah dengan hati yang

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa berhasil.

0: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari ini kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update gak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar gak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram at @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Olih, Mbo.
2: Paduka FM mengucapkan selamat hari radio.
3: Harapannya semoga radio semakin banyak pendengarnya, radio tetap eksis ya, dan juga pastinya orang-orang ingat nih kalau radio itu masih seru dan menghibur.
1: Jangan lupa selalu mendengarkan radio.

0: total belanjanya Rp17.350 ya Bu.
1: Selamat sore Bu, semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750, silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak, mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah. Menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf, Tuhan. Saya tidak sengaja. Maafkanlah saya, Tuhan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah. "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini." Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
0: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar." Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak. "Saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar." Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata, "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar." Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi. Nanti dulu," hardik lelaki muda itu. "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata, "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku." Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab, "Itu bukan urusan saya. Bawa sini. Saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang." Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak,
2: "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
0: Laki-laki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
1: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu. Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata, "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar. Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh koceknya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu. Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. "Ibu, ini hadiah dariku untukmu."
2: "Terima kasih, anak muda, terima kasih."
0: "Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin." Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, "Keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya." Hadis qudsi, riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Surabaya FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
2: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
1: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
2: Halah, akal-akalan barat nih.
1: Tahu ah, bete aku.
2: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qur rabbighfir warhamhuma kama rabbayana shighara. Dan katakanlah, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan ampunilah dosa-dosa ibu bapakku. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada setiap anak Adam. Tidak ada seorang manusia pun yang lahir ke permukaan bumi ini yang dia keluar dari batu atau kayu. Semua anak Adam lahir dari rahim seorang wanita, buah cintanya dengan bapaknya atau suami dari ibunya. Oleh karena itu, setiap anak sangat diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya. Bahkan ketika ibu bapaknya sudah meninggal dunia, baktinya kepada kedua orang tuanya tidak berhenti begitu saja. Ia masih bisa melakukan baktinya kepada ibu bapaknya dengan senantiasa mendoakannya. Mendoakan ibu bapak dengan tidak menghitung-hitungnya. Mendoakan ibu bapak dengan tidak membatasi waktunya. Sebagaimana kasih sayang ibu bapaknya tidak pernah dibatasi dengan masa dan usia. Sebagaimana kasih sayang ibu bapaknya yang tidak pernah dihitung-hitungnya di hadapan anaknya. Bahkan ketika memberikan pakaian yang berlembar-lembar jumlahnya dari hari ke hari, suap demi suap makanan yang diberikannya dari bulan ke bulan, orang tua tidak pernah menghitungnya. Berbuat baik kepadanya adalah bersikap lemah lembut di hadapannya, mendoakannya ketika jauh posisinya. Saya Sukari Amtila, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Namaste. Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, mantap.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2. Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurnia. Pemerintah bersama Bulog menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 490 keluarga penerima manfaat di Desa Grujukan, Kecamatan Kemranjen, Banyumas. Masing-masing penerima mendapat 30 kg beras yang diharapkan membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
2: Pemerintah bersama Perum Bulog menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat Desa Grujukan, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas pada Rabu 23 September 2026. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Sulyo Sulisto mengapresiasi penyaluran bantuan tersebut. Menurutnya bantuan pangan merupakan bentuk perhatian pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya keluarga berpenghasilan rendah dan rentan. Ia juga mengapresiasi Bulog yang dinilai telah menjalankan penyaluran bantuan secara terstruktur dan memastikan kualitas serta ketersediaan beras bagi masyarakat.
3: Sangat senang bisa hadir di sini menyaksikan penyaluran beras ini, bantuan pemerintah dengan Bulog. Tentu kami sangat apresiasi Bulog sebagai mitra kerja dari Komisi 6 yang telah menjalankan tugasnya dengan baik, memastikan ketersediaan pangan, menjaga kualitasnya juga. Ya, tadi juga sempat dijelaskan oleh Pak Aji, ini proses pengambilannya sangat terstruktur, teratur, rapih, dan ya mudah-mudahan ini memberikan banyak manfaat buat warga masyarakat sini.
2: Adi Satria mengatakan kehadirannya bersama Bulog juga memastikan bantuan pangan benar-benar tersampaikan kepada masyarakat yang menjadi penerima manfaat. Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Banyumas Prawoko Setio Aji mengatakan bantuan pangan di Desa Grujukan diberikan kepada 490 penerima. Masing-masing penerima mendapatkan bantuan beras sebanyak 30 kg. Penerima bantuan ditetapkan berdasarkan basis data sosial ekonomi yang telah diverifikasi pemerintah.
4: Jadi PPP-nya 490, yeah. 490 masing-masing mendapatkan 30 kg per PPP. Oh. Itu nggak bocamat ya?
5: Ini perhitungannya berdasarkan kategorinya desil atau apa pantokannya?
4: Betul Pak, berdasarkan desil, tadi sudah disampaikan Bapak Adi Satrio bahwa desil 1 sampai 4 yang penerima yang
2: penyaluran bantuan pangan beras tersebut diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan pangan masyarakat penerima manfaat di tengah kondisi ekonomi yang masih membutuhkan dukungan. Damara Sakti melaporkan.
1: Info Pro 2.
6: Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, hasil liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya dapat diakses di www.rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku Siska ya di Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2. Sampai nanti di jam 10 aku bakal hadirkan informasi-informasi buat kamu. Ada cuaca, ada olahraga, ada entertainment gitu ya. Ada info lalu lintas juga, pokoknya lengkap banget deh ya. Sampai nanti di jam 10 ya. Plus juga ada lagu-lagu yang mudah-mudahan bisa bikin kamu tambah semangat untuk menjalani hari ini. Oke, teman 22, aku penasaran banget ya, pengen nanyain ke kamu nih ya. Kamu tuh... selain ngopi sama jajan gitu ya, menurut kamu apa lagi yang bisa menjaga kewarasan ya dalam menjalani hidup ini ya? Kasih tahu alasannya kenapa, boleh di share komentarnya ke 081-3273-12222 atau bisa ke Instagram @rriPro2PWT.

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman berdua informasi pertama ini datang dari apa namanya penyanyi Taylor Swift ya, di mana Taylor Swift merilis lagu baru di pekan ini yang berjudul Passion Zero ya. Jadi Taylor Swift mengumumkan bakal merilis single baru, lagu bertajuk Passion Zero direncanakan rilis di berbagai platform musik digital pada hari Jumat 25 September. Nah, pengumuman itu disampaikan Swift secara mendadak melalui akun media sosial pribadinya sembari membuka keran pemesanan awal atau pre-order selama 24 jam di situs resminya. Dan selain format digital, penyanyi asal Amerika Serikat ini juga merilis 3 varian CD edisi terbatas yang terdiri dari versi standar, akustik, serta instrumen piano yang dijadwalkan mulai dikirim ke pemesan pada tanggal 13 Oktober nanti ya. Dan kehadiran Passion Zero ini sekaligus menjawab teka-teki penggemar mengenai arah musik Swift selanjutnya ya. Meski sebagian penggemar sempat menduga lagu ini bakal menjadi awal dari rekaman ulang album debutnya yaitu Taylor Swift Taylor's Version, berbagai petunjuk visual di situs resminya justru mengarah kuat ya pada kelanjutan era di album The Life of a Showgirl ya. Dan kemunculan logo serta estetika visual dari Showgirl pada halaman pemesanan juga menguatkan indikasi bahwa ternyata materi anyar ini merupakan sequel ataupun juga encore.

0: terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan Bipolen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu enak.
3: Tolong dong, di print laporannya.
4: Iya, bentar lagi tanggung nih.
5: A few moments later.
3: Mana R, laporannya?
4: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
3: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah komentar di 081327312222 ya. Tadi aku nanyain ke kamu nih teman Pro 2, selain ngopi dan jajan ya, apa yang bisa menjaga kewarasan menurut kamu gitu ya, dan kasih tahu alasannya kenapa ya. Oke, selamat pagi. Aku pengen sapa ada Ali di Purwokerto aja ya. Kalau Ali katanya udah jelas dong Kak, selain ngopi dan jajan, punya duit yang banyak di rekening itu sangat bisa menjaga kewarasan sih. Kayaknya bakal waras banget, bakal happy terus tiap hari karena gak belum pusing mikirin besok mau ngapain selama ada duit semua aman. Oke, baiklah ya. Terus ada lagi dari Keira ya. Kalau Keira katanya yang bisa menjaga kewarasan menurut aku ya punya waktu buat healing Kak, buat jalan-jalan atau sekedar nongkrong bareng sama bestie ya, curhat-curhatan tuh udah menurut aku bisa menjaga kewarasan dalam menjalani hidup ini ya. Oke, thank you ya. Ada lagi dari Vika. Kalau Vika katanya buat aku sih selain ngopi sama jajan yang bisa ngejaga kewarasan itu adalah shopping Kak. Kalau shopping tuh bikin happy, apalagi kalau saldo di rekening tuh mencukupi. Wow, lengkap banget pokoknya. Oke, terima kasih ya teman Pro 2 buat komentarnya.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Megoa-goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoa-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

Oke teman berdua, langsung aja kita lihat seperti apa prediksi cuaca hari ini menurut bmkg.co.id. dari Banyumas dulu, hari ini berpotensi berawan, suhunya berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian balik ke Cilacap, Cilacap hari ini juga diprediksi berawan, suhunya rata-rata antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Begitupun dengan Purbalingga, hari ini diperkirakan berawan, suhunya rata-rata antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian untuk Banjarnegara sama dengan kota sebelumnya, Banjarnegara hari ini diprediksi berawan, suhunya rata-rata antara 20 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian terakhir ya, untuk kota Kebumen, ini melengkapi kekompakan dengan kota-kota sebelumnya. Hari ini Kebumen berpotensi berawan, suhunya berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius.

masih selalu tertawa meski hati.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 2 FM Purwokerto.